0: bahaya.
1: Apa? Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
2: 9,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2 masih di Spada ya. Dan di pukul ini, di pukul 7 ini Ria mau ngebahas beranda media sosial kalian-kalian. Lagi rame seputar apa nih? Gosip-gosip hangat kah atau tren-tren terkini kah, bagiin dong ke kita-kita nih teman Pro 2. Kalian bisa komentar-komentar di WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676 atau enggak di DM-DM lah ya, komentar di DM-nya kita, di Instagram-nya kita, kalian bisa DM-DM di Instagram-nya kita, dan juga kalian bisa juga komentar, drop komentar kalian di TikTok-nya kita atau enggak di live chat-nya kita nih teman Pro 2. Nanti bakal Ria bahas satu persatu dari komenan kamu-kamu semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

lagi rame tren pocketless, Kak. Nah, apa tuh? Ini tren sepertinya ini tren gaya anak muda sekarang nih, gaya yang minimalis anak muda banget yang mengubah kebiasaan bawa dompet ya teman Pro 2. Mungkin nih kalian-kalian jujur aja, mungkin kalian pas mau keluar rumah barang yang wajib dibawa apa sih teman Pro 2? Kalau dulu mungkin anak zaman dulu tuh kunci, ponsel sama dompet ya kan. Sekarang ini ada tren menarik yang bikin kebiasaan membawa dompet mulai berubah, namanya pocketless ya teman Pro 2. Jadi pocketless ini mengangkat gaya berpakaian minimalis tanpa mengandalkan kantong sebagai tempat menyimpan barang. Jadi tampilannya bisa lebih simpel tapi tetap stylish nih teman Pro 2. Nah, menariknya tren ini bukan cuma soal fashionnya aja, tapi juga berkaitan dengan gaya hidup anak muda zaman sekarang yang makin praktis dan serba digital. Nah, bayangin aja dulu mau bayar sesuatu harus buka dompet, cari uang tunai atau ngambil kartu, ya kan? Nah, sekarang ini juga udah gampang banget, dimudahkan banget ya teman Pro 2. Cukup kita buka ponsel, pembayaran bisa dilakukan lewat aplikasi. Mau transfer uang, bayar belanjaan, sampai isi uang ulang saldo kalian nih teman Pro 2. Semuanya bisa dilakukan secara digital. Nah, ini sejalan dengan gaya hidup ya teman Pro 2 yang kampanyenya ada kampanye Go Dompetless Wear Pocketless bersama Okto ya, yang memadukan tren fashion minimalis nih dengan kemudahan transaksi digital nih teman Pro 2. Berbagai kebutuhan juga bisa dilakukan nih langsung lewat ponsel kalian. Jadi aktivitas sehari-hari terasa lebih praktis banget nih tanpa harus selalu mengandalkan dompet fisik kalian. Tapi ya teman Pro 2, meskipun serba praktis, keamanan tetap nomor satu pastinya dong. Pastikan kalian menggunakan aplikasi yang resmi ya, menjaga keamanan ponsel kalian dan jangan pernah mengabaikan atau enggak membagikan PIN atau kode OTP ke siapapun. Nah, sekarang kalian-kalian nih, kalau kalian pergi nongkrong atau jalan-jalan, kalian termasuk tim yang wajib membawa dompet fisik kah? Atau tim yang cukup membawa ponsel aja nih teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Ya di kata teman Pro 2 lagi nih, ada yang komen dari Kak Diah lagi ya, yang komen ya teman Pro 2. Katanya di pagi ini beranda medsosnya rame seputar bahasa gaulnya ala Gen Z ya teman Pro 2. Jadi memang bukan cuma bahasa gaul sih kalau menurut Ria, ini ada cara Gen Z sendiri untuk menunjukkan identitas mereka lewat kata. Jadi kalian pasti pernah atau enggak baru hafal satu istilah viral. Nah, setelah beberapa hari kemudian muncullah istilah baru lagi. Seperti kata slay, ini kemarin lagi rame kata slay, sekarang lulu, besok apa lagi ya kan? Ini kalau harus menghafal semuanya sih bisa-bisa kita malah sibuk belajar kamus internet ya teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih teman Pro 2, bahasa gaul yang sering kita pakai ternyata bukan cuma buat seru-seruan. Buat Gen Z sendiri, pilihan kata untuk bisa menjadi cara nih untuk menunjukkan identitas mereka, membangun kedekatan dan juga merasa nyambung nih dengan lingkungan pertemanannya. Apalagi sekarang ada media sosial ya kan. Kalau dulu bahasa gaul nyebar lewat tongkrongan atau enggak sekolahan nih, sekarang cukup lewat satu video yang masuk FYP, sebuah istilah bisa langsung ditiru banyak orang. Nah, dari situlah muncul berbagai kata unik yang kadang maknanya ini cuma dipahami oleh orang-orang yang ngikutin tren itu ya teman Pro 2. Terus kenapa sih kita sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris? Misalnya spill dong, lagi healing, atau that's so me in this economy ya. Ini fenomena ini juga disebut coding mixing nih teman Pro 2, yaitu penggunaan unsur dari dua bahasa atau lebih dalam satu percakapan. Ini biasanya pilihan kata itu terasa lebih ekspresif, praktis, atau memang sudah terbiasa digunakan dalam pergaulan ya kan. Tapi teman Pro 2, bahasa gaul itu juga punya siklusnya loh. Saat sebuah istilah terlalu sering digunakan nih, bisa aja muncul istilah baru yang dianggap lebih menarik. Ya walaupun ya kamu-kamu gak harus ngikutin semua tren itu supaya dianggap kekinian. Jadi gak tahu arti satu istilah viral nih bukan cuma berarti kamu ketinggalan zaman kok teman Pro 2. Yang penting kita tahu kapan harus menggunakan bahasa santai dan kapan perlu bahasa formal. Saat ngobrol dengan teman bolehlah ya kita pakai bahasa santai, tapi ya saat menulis tugas, laporan atau berkomunikasi secara profesional nih dengan dosen, dengan guru kalian, kita tetap perlu memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, sekarang nih teman Pro 2, istilah bahasa gaul apa nih yang paling sering kalian pakai akhir-akhir ini dan artinya apa nih menurut kamu di teman Pro 2? Jangan cuma tahu pakai bahasa gaulnya tapi kalian enggak tahu makna atau artinya apa ya kan?

Nah, di kata teman pro 2 yang terakhir ada yang komen juga Kak Ali nih yang komen katanya polemiknya Ruben Onsu dan Sarwenda nggak selesai-selesai Kak. Memang iya ya teman pro 2, sekarang di media sosial memang bisa jadi tempat berbagi cerita dan berkomunikasi nih teman pro 2, seperti polemiknya Ruben Onsu ini kayaknya nggak selesai-selesai ya teman pro 2. Seperti yang lagi rame nih di media sosial kali ini, polemik rekaman video call memanas yang Ruben Onsu tempuh jalur hukum ya. Tapi gimana kalau memang percakapan pribadi justru ini memang tersebar di publik dan akhirnya memicu polemik. Nah, situasi seperti ini yang tengah menjadi sorotan setelah presenter Ruben Onsu ini menempuh jalur hukum terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik ya. Jadi Ruben Onsu resmi melaporkan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya pada hari Minggu kemarin 11 Oktober ya tepatnya. Dalam laporan itu Ruben turut menyerahkan sejumlah barang bukti nih, diantaranya ada flash disk dan tangkapan layar unggahan dari sebuah akun media sosial. Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya dan Kombes Pol Budi Hermanto yang membenarkan adanya laporan ini, dan perkara ini juga direkomendasikan untuk ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya dan masih dalam proses pendalaman ya teman pro 2. Jadi sementara untuk pihak yang dilaporkan juga belum ditetapkan karena perkara masih dalam tahap penyelidikan. Nah, di tengah polemik ini kuasa hukum Ruben nih Minola Sebayang yang turut menyoroti persoalan privacy dalam komunikasi digital nih, dia mengingatkan ya bahwa rekaman percakapan melalui telepon, WhatsApp call dan juga Zoom tanpa persetujuan dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama nih kalaupun direkam terus disebarluaskan ya teman pro 2. Dari kasus ini memang kita bisa belajar nih bahwa apa yang kita anggap sebagai percakapan pribadi belum tentu aman nih ketika sudah berada di ruang digital. Makanya penting banget nih untuk kita menghormati privasi orang lain dan gak terburu-buru menyebarkan rekaman atau informasi yang kebenarannya belum terverifikasi ya teman pro 2. Dan ingat, sesuatu yang viral ini belum tentu seluruh ceritanya sudah jelas. Jadi sebelum ikut membagikan, yuk kita cek dulu nih fakta dan pikirkan lagi dampaknya untuk kita apa nih teman pro 2. Well, seberapa penting sih menjaga privasi dalam komunikasi digital di zaman sekarang? Pastinya penting banget ya teman pro 2. Jadi kita harus tetap bijak bermedia sosial nih.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2 masih di Spada dan waktunya kita ngebahas APK kita, Aku Pilih Kamu. Jadi kita pilih-pilih topik nih, ada 3 topik pilihan kita. Di antaranya yang pertama nih, produk Madura punya peluang menembus pasar lebih luas lewat sertifikasi halal. Yang topik kedua, sertifikasi halal bisa jadi nilai tambah nih agar produk lokal makin kompetitif. Dan di topik pilihan yang ketiga, belum selesai sertifikasi halal. Nah, pelaku usaha perlu tahu solusi dan tahapan yang bisa kalian tempuh. Jadi yuk pilih-pilih topik ya teman Pro 2, kita mau membahas yang mana lebih dulu nih, ada di WhatsApp-nya kita, kalian bisa komen-komen di 0853-3489-4676. Di Instagram kita juga bisa banget di @pro2sumenep ya untuk Instagramnya, dan juga di TikTok sama @pro2rrisumenep. Jadi yuk komen-komen teman Pro 2, pilih-pilih topik kita nih di 3 topik pilihan kita yang udah Ria spill barusan.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil. Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Halo teman produk ya, kita ngebahas APK kita yang pertama dulu aja deh. Yang pertama, produk Madura punya peluang menembus pasar lebih luas lewat sertifikasi halal. Jadi ya teman produk ya, pernah gak sih kalian ini merasa produk lokal Madura tuh udah levelnya dewa di lidah kita? Tapi kok ya jualannya gitu-gitu aja ya. Nah, hari ini aku bakalan bahas satu kunci yang bisa ngubah gamenya alias sertifikasi halal ya teman produ ya. Jadi coba deh bayangin ada produk bandeng olahan dari desa Cuno Sampang nih yang sebelumnya cuma jualan mentah atau pindang kuning. Harganya ya gak seberapa karena memang harus lewat tengkulak ya teman produ ya. Tapi nih setelah dapat pendampingan branding dan sertifikasi halal dari Universitas Trunojoyo Madura UTM ya, produk mereka ini sekarang punya merek sendiri, logo halal, dan pastinya kemasan yang cantik ya teman produa. Dan gak cuma itu aja, akses pasar mereka jadi lebih terbuka lebar. Ini bukan cuma soal bandengnya aja nih teman produa. Pasar Pakong di Pamekasan juga jadi contoh nyatanya ya. Riset nunjukin kalau sertifikasi halal ini bukan cuma meningkatin kepercayaan konsumen, tapi juga memperluas akses pasar produk lokal untuk bisa menembus pasar global. Jadi memang ya sertifikasi halal itu bukan cuma stempel agama, tapi tiket VIP nih buat produk Madura biar bisa naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas lagi. Jadi buat kalian-kalian yang masih mikir sertifikasi halal itu ribet dan gak penting, coba deh dipikir ulang lagi. Ini investasi buat masa depan bisnis kamu loh teman-teman.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM? Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: pilih kamu.
1: Masih di APK ya guys, dan juga masih barengan Ria. Jadi kita lanjut nih, sekarang aku mau ngebahas kenapa sih sertifikasi halal itu bisa jadi nilai tambah yang bikin produk lokal kita makin jago di pasar. Ini bukan cuma soal izin loh ya. Jadi bayangin kamu lagi belanja, ada dua produk nih, satu ada label halalnya, satu yang gak ada. Nah, yang mana yang lebih bikin kamu tenang dan yakin? Pasti kebanyakan dari kita milih yang ada labelnya, ya kan? Nah, itulah powernya nih teman berdua. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan yang bilang kalau produk yang bersertifikasi halal itu punya nilai tambah dan kepercayaan tinggi di mata konsumen global. Ini artinya nih, permintaan produk halal dunia terus meningkat dan ini peluang besar buat UMKM kita. Lebih dari itu juga, sertifikasi halal juga enggak sekedar simbol ya teman produa. Jadi prosesnya mendorong kamu untuk meningkatkan kualitas produk, memperbaiki standar keamanan dan juga kebersihannya. Jadi secara enggak langsung kamu jadi produsen yang lebih profesional lagi. Ini seperti upgrade level dari pedagang jadi brand owner ya teman produa, yang pastinya berkualitas. Jadi ketika kamu punya sertifikasi halal, kamu enggak cuma jual barang tapi juga jual kualitas dan kepercayaan. Itulah yang bikin produk kamu nih beda dan bisa bersaing dengan produk impor yang udah punya sertifikasi halal juga. Dan intinya label halal itu kayak bed kehormatan nih buat produk kamu-kamu semua nih teman produa. Itu bukti kalau kalian ini serius ngasih yang terbaik nih untuk konsumen kalian.

0: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya. Terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Nah, teman produa, kamu yang punya usaha tapi masih galau sama proses sertifikasi halal nih, jangan khawatir ya. Aku bakal bagiin solusi dan tahapan yang bisa kalian tempuh nih, dicatat. Yang pertama, kalian harus tahu kalau ada dua skema besar, reguler dan juga self-declare ya. Kalau produk kamu ini udah punya merek, skalanya menengah dan kamu mau sertifikasi yang lebih komprehensif, jalur reguler adalah jawabannya ya teman produa. Tapi kalau kalian-kalian yang usahanya mikro dan kecil dengan produk yang berbahan sederhana dan gak beresiko, ada jalur self-declare yang lebih simple lagi nih teman produa. Nah, ini solusinya. Pemerintah punya program sehati di teman produa, sertifikasi halal gratis. Jadi kuotanya besar banget dan sepanjang tahun 2025 kemarin udah dibuka 1 juta kuota nih teman produa. Jadi kamu gak perlu mikirin biaya, caranya gimana, yuk ikutin tahapannya. Yang pertama, daftar akun, buka situs ptsp.halal.go.id atau sistem si halal dan buat akun. Yang kedua, pilih pendamping. Kamu bakal didampingi oleh pendamping proses produk halal P3H yang akan memverifikasi dan validasi pertanyaan kamu, pernyataan kamu nih teman produa. Yang ketiga, isi data dan pernyataan, lengkapi data usaha kamu dan buat pernyataan mandiri self-declare tentang kehalalan produk kamu. Yang keempat, tunggu verifikasi. Setelah semuanya lengkap nih, BPJPH bakal memverifikasi dan menerbitkan sertifikasi halalnya. Nah, hal yang penting nih teman produa, jangan sendiri ya, memanfaatkan halal center yang ada di kampus-kampus seperti UTM dan IAIN Madura di Pamekasan ya. Mereka ini siap bantu kamu dari awal sampai sertifikatnya terbit. Dan ingat nih teman produa, kewajiban sertifikasi halal ini untuk UMK akan berlaku penuh mulai dari 18 Oktober 2026. Jadi mumpung masih ada waktu nih dan banyak program gratis, ayo yuk mulai prosesnya dari sekarang, jangan sampai ketinggalan. Sertifikasi halal itu bukan beban, tapi nilai tambah nih buat usaha kamu.

0: Bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas semakin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2 masih di Spada dan masih barengan Ria ya teman Pro 2. Dan kali ini kita bakalan ngebahas di muda ngidenya dengan tema moderasi beragama. Well, di sini aku mau tanya dulu deh sama kalian-kalian nih, sesuatu yang gak berat tapi penting banget. Kamu pernah dengar gak sih ada santri yang pengen curhat soal masalahnya tapi malah diem aja karena takut dianggap lemah atau malah kena masalah baru ya. Nah, ini yang lagi kita bedah hari ini, yang bakalan kita bedah hari ini di Buna Gide ya teman Pro 2. Jadi nih, Kementerian Agama udah gercep banget ya teman Pro 2. Mereka punya program namanya Pesantren Ramah Anak. Dan di tahun 2025 kemarin aja nih, udah ada 512 pesantren piloting yang dibina. Jadi tahun depan nih, targetnya melonjak jadi 1536 pesantren yang dengan target nol kekerasan. Regulasinya udah jelas banget nih ya teman Pro 2. Ada KMA nomor 91 tahun 2025 tentang peta jalan pengembangan pesantren ramah anak. Tapi nih, kenapa sih ini krusial banget? Karena datanya nggak bohong ya teman Pro 2, dari total 91.813 kasus kekerasan anak di Indonesia sepanjang tahun 2025, sekitar 1.117 kasus terjadi di lingkungan pesantren. Well, aku tahu nih angka 1117 dari 91.000 itu kedengerannya kecil ya. Tapi coba deh kalian bayangin nih teman Pro 2, satu kasus aja itu satu anak yang kehilangan rasa amannya. Dan yang lebih bikin mirisnya lagi nih, pesantren yang harusnya jadi safe space nih buat anak belajar ngaji dan tumbuh malah jadi tempat yang bikin mereka overthinking dan takut bercerita. Literally ini bukan soal angka doang ya teman Pro 2, ini soal gimana kita ini memastikan bahwa setiap santri yang masuk pesantren bisa ngerasain yang namanya rumah kedua, bukan crime scene yang penuh tekanan ya teman Pro 2. Jadi dalam satu jam ke depan di Muda Ngide ini aku bakalan bahas seputar pesantren ramah anak, bagaimana santri bisa merasa aman nih untuk bercerita. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus barengan Ria di Muda Ngide.

0: Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo, urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000. Tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Ya teman Pro 2, kita masuk ke akar masalahnya nih sekarang. Kenapa sih santri sering banget mager atau bahkan nih takut buat curhat kalau ada masalah? Yang pertama, biasanya ada yang namanya relasi kuasa yang toksik nih teman Pro 2. Di beberapa pesantren, budaya senioritas ini masih kental banget. Santri junior merasa gak punya kuasa apa-apa dan mereka ini mikir kalau aku cerita nanti aku yang disalahin. Nah ini diperparah lagi sama anggapan bahwa pengasuh atau kiai itu figur yang gak boleh dibantah. Padahal nih dalam riset PPIM UIN Jakarta tahun 2023 yang melibatkan 90 pesantren di 34 provinsi dengan 1.738 responden, ketahuan nih ya kalau pemahaman soal perlindungan anak di pesantren masih sangat minim. Dan yang kedua, soal figur kepercayaan. Menurut Kiai Haji Masriyah Amfa dari pesantren Kebon Jambu Cirebon nih, banyak korban yang merasa lebih aman bercerita kepada perempuan seperti Bu Nyai atau Ustazah. Terkadang korban lebih merasa aman kalau cerita kepada perempuan seperti kepada Bu Nyai atau kepada mamanya ketika pulang ke rumah. Katanya sih ya teman Pro 2, ini menandakan memang kehadiran figur perempuan di unit aduan itu penting banget. Dan yang ketiga, ada sistem yang jelas. Kalau kamu gak tahu harus lapor ke siapa nih, yang akhirnya kamu diem aja. Padahal di pesantren yang udah nerapin sistem pengawasan dan juga pendampingan yang kuat, santri justru lebih terbuka dan percaya diri buat cerita. Jadi nih teman Pro 2, masalahnya ini bukan cuma individunya si santrinya aja nih tapi teman Pro 2. Tapi di sistem yang belum sepenuhnya mendukung mereka untuk speak up, untuk keluarin isi hati ataupun isi pikiran mereka ya teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide. Yang muda yang punya ide.
1: Nah sekarang bagian yang paling serunya nih teman Pro 2, solusinya udah ada di depan mata dan ini bukan kabar bohong alias hoax ya teman Pro 2. Yang pertama ada Kemenak yang udah ngerilis telepon tren, layanan chat dan juga call center berbasis WhatsApp di nomornya mereka nih 0822-2666-1854. Jadi kalau kalian-kalian atau teman kalian mengalami atau melihat kekerasan di pesantren, kamu bisa lapor secara rahasia. Gak perlu takut identitas kalian bocor, karena Kemenak jamin kerahasiaannya. Ada juga portal yang bisa kalian akses nih di aman.kemenak.go.id yang bisa kalian akses kapanpun dan buat laporan digital. Yang kedua ada kurikulum berbasis cinta. Ini bukan kurikulum baru pengganti yang bikin pusing ya, tapi ini penguat nilai-nilai yang udah ada di pesantren. 5 pilarnya cinta Tuhan, cinta sesama manusia, cinta ilmu, cinta lingkungan, dan juga cinta tanah air. Jadi pendekatannya ini pendidikannya bukan lagi takut sama kiai, tapi cinta sama ilmu. Ini yang bikin hubungan antara santri dan pengasuh jadi lebih humanis dan juga bukan otoriter ya teman Pro 2. Yang ketiga, Kemenak juga nyiapin modul ramah anak buat orientasi masa ta'aruf santri ini teman Pro 2 di tahun 2026 ini. Isinya ada disiplin positif, pencegahan perundungan, perlindungan dari kekerasan seksual, kesehatan mental santri, dan juga penguatan budaya pesantren yang humanis. Jadi santri-santri baru nih gak cuma dikasih materi hafalan, tapi juga dibekali life skills buat menjaga diri dan teman-temannya. Nah dengan tools ini nih teman Pro 2, santri-santri punya support system yang jelas pastinya, dan gak ada lagi alasan buat diem aja kalau ada masalah nih teman Pro 2.

0: sering nggak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu nggak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi dari digital. Dadah!
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke deh teman Prodo ya, moderasi beragama itu bukan cuma soal toleransi antar umat, tapi juga soal gimana nih kita memperlakukan sesama manusia dengan adil dan penuh kasih. Jadi pesantren punya posisi strategis bang yang buat nancepin nilai-nilai moderasi beragama ini ya teman Prodo ya. Tapi moderasi beragama gak akan jalan kalau di dalam pesantren sendiri masih ada kekerasan dan ketakutan. Gimana mau ngajarin santri ya kan buat menghargai perbedaan kalau mereka aja gak merasa aman buat jadi diri sendiri. Makanya pesantren ramah anak dan moderasi beragama itu dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahin. Jadi menurut Gus Farid dari MUI ini, jika tidak aktif menyampaikan informasi positif tentang pesantren, maka kepercayaan masyarakat bisa tergerus. Jadi santri juga punya peran buat speak up ya, dan juga berbagi cerita positif nih tentang pesantren kalian. Dan call to action buat kamu-kamu semua ini teman Produa. Yang pertama, jangan diam kalau kamu lihat atau alami kekerasan. Lapor ke telepon tren atau ke pengasuh yang kamu percaya. Yang kedua, jadi teman yang peduli. Kalau ada teman kamu yang kelihatan insecure atau baper nih, coba deh tanya baik-baik. Kadang sekedar dengerin aja isi hati mereka atau curhatan mereka udah jadi healing nih buat mereka-mereka semua. Dan yang ketiga, sebar informasi baik tentang pesantrenmu. Kalau kamu punya pengalaman seru atau seru di pesantren nih, share aja di media sosial kalian ya teman Prodo. Ini bakal bantu bangun cerita positif tentang pesantren. Dan ingat nih teman Prodo, ngomongin dan nyelesain masalah bareng-bareng, santri hebat, pesantren aman, Indonesia pastinya harus kuat dong. Dan itu dia di pembahasan kita di Mudangi ide kali ini ya teman Prodo, dengan tema moderasi beragama tentang topik pesantren ramah anak, bagaimana santri bisa merasa aman untuk bercerita. Dan buat kalian-kalian nih yang udah tune in barengan Ria, makasih banyak ya, udah banyak banget pembahasan kita di Sepada di pagi ini. Ria waktunya pamit undur diri ya teman Prodo, tapi jangan kemana-mana, nanti bakalan lanjut di depart kedua, ada santai siang dan juga ada Kak Anis yang bakalan nemenin santai siang kamu. Dan Ria pamit undur diri and see you, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, waktunya kita update informasi di Info Pro 2 ya. Ada Anis yang akan menemani kalian semuanya. Kabar pertama teman Pro 2, Ketua Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Semono, Prahmat Fambudi mengikuti agenda penataran wasit juri dan pelatihan kickboxing Jawa Timur tingkat provinsi yang diselenggarakan di Surabaya. Keikutsertaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, lisensi, serta pemahaman regulasi pertandingan kickboxing bagi para pengurus dan juga praktisi olahraga bela diri di daerah. Usai menyelesaikan seluruh sesi materi dan ujian praktek, para peserta dinyatakan lulus dan berhak menerima sertifikat resmi tingkat provinsi. Dan kabar lainnya teman Pro 2, pameran Hari Museum Nasional di depan Museum Keraton Semono menjadi ruang pertemuan antara arsip sejarah dan juga generasi muda. Dua mahasiswa ilmu sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Naufal Al-Fadil dan Aroselat Gumara, memperkenalkan arsip foto narasi sejarah Semono di kegiatan tersebut. Dan bagi Aros, pameran bukan sekedar memajang benda atau dokumentasi masa lalu, dia ingin mengajak generasi muda melihat Semono dari sudut pandang yang lebih luas, melampaui identitas daerah yang selama ini lekat dengan produksi. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sampang menyiapkan bimbingan teknis BIMTEK bagi aparatur kecamatan, badan permusyawaratan desa atau BPD dan panitia desa. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada serentak 2027. Kepala DPMD Sampang Yudi Adidarta mengatakan pembekalan tersebut diperlukan karena Pilkada serentak mendatang diperkirakan melibatkan sekitar 180 desa. Besarnya cakupan pelaksanaan membuat kesiapan penyelenggara di setiap wilayah menjadi perhatian. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke Pro 2 Hitlist.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb. 9,6 MHz Pro di FM Semarang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, kali ini barengan sama Anis ya di Pro 2 Hitlist. Kalian yang pengen request lagu boleh ya. Ini udah ada beberapa yang masuk di WhatsApp-nya kita. Ada Kak Debbie dari fans Sabrina Leonor katanya pengen dengerin Sabrina Leonor yang selesai. Boleh nanti Anis puterin ya. Terus ada juga siapa nih, Kak Minace, hai apa kabar Kak, mau dengerin Selena Grace yang Sumpah Mati, salamnya buat kakaknya aja, semangat katanya. Oke, thank you ya buat Kak Minace, nanti Anis juga puterin kok buat kamu ya. Dan teman Pro 2, ini ada kabar terbaru dari Mary Guslow dan juga Dimas Beck. 100% Production kembali menghadirkan karya musik nostalgia melalui perilisan single Berdua Lebih Baik dalam versi terbaru. Lagu ciptaan Melly Guslow sebelumnya ini dipopulerkan oleh Acha Septriasa ya sebagai bagian dari original soundtrack film Heart di tahun 2006. Nah, setelah hampir 2 dekade, lagu yang lekat dengan kenangan generasi 2000-an ini kembali hadir melalui duet Melly Guslow dan juga Dimas Beck dengan aransemen musik baru garapan Antohu teman Pro 2. Lagu Berdua Lebih Baik mengangkat makna kebersamaan dan juga pentingnya punya seseorang untuk berbagi perjalanan hidup. Dan hal ini tergambar dalam liriknya ya teman Pro 2 ya. Dalam versi terbaru ini, Melly Guslow dan juga Dimas Beck juga menghadirkan interpretasi baru tanpa menghilangkan nuansa emosional yang membuat lagu ini dikenang sejak pertama kali populer teman Pro 2. Oke, ya udah deh, kamu kira-kira nanti suka versi barunya atau versi yang lama nih teman Pro 2 ya. Ditunggu aja nanti kalau ada di playlistnya kita puterin, oke? Tapi ini hadirkan dulu nih buat kalian semuanya lagu dari Sabrina Leonor dengan Selesai. Bye.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Prodo di pukul 11 lewat 14 menit, saatnya kita mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama, biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Teman pro 2 Giselle Aespa terpaksa meninggalkan panggung di tengah konser grupnya di Seattle, Amerika Serikat ya, setelah kondisi kesehatannya itu memburuk. Nah, teman pro 2 dia sebelumnya itu tetap tampil meskipun mengalami gejala flu. Dan Giselle ini meninggalkan panggung saat Aespa menggelar konser di Seattle pada tanggal 9 Oktober lalu ya. SM Entertainment menyebut kalau Giselle ini sudah menjalani pemeriksaan dan perawatan medis sebelum konser. Dan kondisinya itu sempat membaik. Sehingga dia itu memutuskan tetap tampil sesuai jadwal. Tapi ternyata kondisi Giselle ini memburuk setelah penampilan pembuka. Dia kemudian tidak bisa melanjutkan sisa konser maupun mengikuti sesi high bye dan juga send off teman pro 2. Kasihan ya, makanya kalau udah sakit ya udah. Tapi Giselle ini juga ini ya demi penggemarnya gitu loh. Tapi ya gimana kalau kondisi tubuhnya memang sudah tidak kuat ya. Oke deh. Kita tunggu kabar selanjutnya deh dari si Giselle ya teman bro dua ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: So never care, I need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumbang teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Santai Siang dan kali ini masih bareng sama Anis ya. Kita ke Muda Kreatif. Wow, kita bakal ngobrol sama siapa nih? Karena Anis hari ini enggak sendirian, teman Pro 2 udah hadir nanti barengan sama kamu juga. Narasumber kita ya ada Kak Angki Ayudhya Ardena SMMM yang merupakan dosen prodi manajemen FEB Unibah Madura. Nah, topik kita di siang hari ini teman Pro 2 di Muda Kreatif. Jadi topiknya punya target finansial tapi kamu kok susah konsisten sih? Siapa yang relate teman Pro 2? Nah, nanti kita bahas barengan sama Kak Angki ya. Dan teman Pro 2 di Muda Kreatif ya, kita biasanya memang membahas seputar duit ya, tapi tanpa bikin ini juga, tanpa bikin apa namanya kekhawatiran gitu ya. Jadi hari ini kita bakal angkat topik yang relate banget mungkin buat kalian semuanya, buat kita sih ya, buat kita yaitu punya target finansial tapi kok susah konsisten. Jadi awal bulan itu semangat nabung nih kayak calon sultan. Nah, tapi tiba-tiba tanggal 10, tanggal kembar, kalian tuh sibuk check out ya, sibuk check out di e-commerce, di semua e-commerce ada diskon check out ya, apalagi tanggal kembar tuh yang biasanya katanya sih banyak diskonnya, cuman kalau Anis lihat sih enggak ya, biasa aja kali ya, cuman diskon cuman enggak banyak gitu loh ya. Nah, terus ya, kita nanti bakal membahas itu semua teman Pro 2 barengan sama narasumber kita ya. Ini merupakan seorang dosen, jadi mungkin nanti kalian bisa dapat insight baru teman Pro 2 terkait dengan topik kita ya. Langsung aja deh, Anis apa di live TikTok. Oh ya, kalian jangan lupa kita juga live TikTok ya di Pro 2 Sumenep, teman Pro 2. Kalian kalau pengen tahu secantik apa nih Kak Angki, asik, bisa langsung join barengan sama kita. Kita sapa dulu ada di live TikToknya kita. Hai Kak Angki.
2: Hai Kak Anis, selamat siang. Apa kabarnya Kak Anis?
1: Iya, selamat siang. Baik, ini Kak Angki gimana sekarang? Lagi sibuk apa ini?
2: Lagi sibuk aja meneliti ya. Dan juga sibuk usaha ini Pak, kebetulan.
1: Oh, juga punya usaha ya ternyata ya Kak Angki ya?
2: Iya.
1: Iya, wih keren ya, udah punya usaha sendiri, dosen iya. Terus kalau dosen kan kita tahu sendiri ya, itu tugasnya banyak, gak cuma ngajar doang loh ya. Kalian sibuk bikin jurnal dan lain-lain gitu gak sih kalau dosen Kak?
2: Iya benar Kak Anis, jadi tugas dosen itu bukan hanya mengajar nih teman-teman muda kreatif. Jadi tugas dosen itu ada 3, pengajaran, pengabdian, dan juga pendidikan.

0: apa tuh?
1: Angki, asal nimot, gaskan, kerjakan, dan yakin. Jadi itu yang selalu saya pegang ke Anda.
0: Oh ala gitu ya, namanya ada ininya ya ternyata, ada kepanjangannya. Oke. Nah, jadi kita terkait topik nih teman Pro 2, kita bakal tanyain sama Kak Angki. Kak kan sekarang tuh kenapa sih banyak anak-anak muda atau yang sering disebut Gen Z itu ya, mereka ini punya loh target finansial, tapi kenapa susah konsisten dalam menjalankan semua itu Kak? Kalau dari kacamatanya Kak Angki, gimana nih?
1: Mungkin kalau dari pengamatan saya Kak Anies ya, sebenarnya anak muda zaman sekarang nih, apalagi muda-muda sekarang kan kreatif-kreatif nih. Mereka pasti punya target finansial, tapi mereka bingung mau mulai bagaimana dan konsistennya seperti apa. Nah, seringkali teman-teman punya target, tapi langkah kecilnya tidak ada. Nah, mulailah dari langkah kecil untuk membuat target finansial yang nyata. Seringkali kita punya target yang besar, oh kita punya pengen punya rumah di umur sekian atau punya tabungan 100 juta selama 1 tahun, tapi langkah kecilnya tidak ada. Nah, seringkali biasanya anak muda zaman sekarang itu langkah-langkah itu yang mereka tidak dipikirkan dari awal.
0: Oke, mungkin langkah awalnya kurang tepat apa gimana nih kira-kira ya? Ada kesalahan nah, mungkin.
1: Jadi biasanya nih, contoh ketika kita ingin menabung, seringkali mereka berpikir bahwasanya kita menabung dari hasil sisaan penghasilan kita. Padahal kenyataan kan, kalau kita ingin menabung itu harus sudah dari awal kita tentukan kita mau menabung berapa persen dari penghasilan.
0: Oh.
1: Nah, kesalahan anak zaman sekarang itu kumis, bukan anak zaman sekarang juga sih sebenarnya. Cuman kesalahan kita ketika kita ingin menabung, biasanya dari sisaan penghasilan Kak Anies. Nah, itu yang salah, Kak.
0: Berarti apa namanya? Seharusnya sebelum menabung itu sudah ditentukan gitu ya, berapa tiap hari yang akan ditabung gitu kan?
1: Iya, karena kalau dari hasil sisaan kan biasanya tidak ada nih Kak Anies, karena seperti yang Kak Anies bilang tadi, pertama ya buka TikTok tiba-tiba pengen check out apa.
0: Iya betul. Oke, berarti kamu Kak ya teman Pro 2 ya, misalnya memang sudah ada rencana nih punya di akhir tahun akan punya tabungan sekian. Berarti kamu tuh harus konsisten tuh dan tentukan nominal yang akan kamu tabung setiap hari atau setiap beberapa hari gitulah ya, tergantung kalian kan, bisa jadi nabungnya tuh seminggu sekali atau 2 hari sekali gitu, nggak harus yang setiap hari, tapi sudah ditentukan nih teman Pro 2, kamu sudah punya angan-angan, jangan asal aku mau nabung gitu, ada sisa tabung, nggak gitu ternyata ya Kak ya.
1: Iya benar Kak Ane.
0: Oke, iya. Nah, terus apa nih bedanya target finansial dan kebiasaan finansial nih Kak, mana sih yang bisa dibilang lebih penting untuk hasil jangka panjang?
1: Oke, sebenarnya kedua itu beriringan kan. Kalau kita berbicara target kan berarti kita berbicara seperti apa yang mau kita capai untuk kita tentukan finansialnya kita mau berapa sejauh. Tapi kalau kebiasaan finansial berarti kan step-step kecil yang kita lakukan untuk mencapai target Kak Anies. Jadi semua hal itu beriringan sebenarnya. Kita harus punya target besar, tapi small steps-nya harus ada juga.
0: Oke. Kak ini agak terputus-putus. Ini dari Anies apa dari Kak Angki ya? Tapi masih kedengeran kok, cuman agak putus-putus. Oke, next kita lanjut ya. Halo Kak Angki, masih bareng sama Anies kan? Kok terjeda ini ya? Oke, teman Pro 2.
1: Diubah jaringannya Kak Anies.
0: Oh, oke. Oke, ini udah kayaknya lumayan aman nih. Kita coba lagi ya ke next question. Oke. Jadi berarti kalau ngomongin tentang kesalahan umum Gen Z dalam menetapkan target keuangan tuh ya bisa dibilang penentuan nominal tadi itu ya Kak ya?
1: Bisa aja.

0: jadi mungkin bisa gini nih. Oke, kamu nentuin nominal, tapi tentukan yang kamu bisa, gitu gak sih Kak? Soalnya kalau terlalu banyak misal, belum tentu hari ini kamu ada uang segitu, ya kan? Jadi
1: Benar.
0: tentukan nominalnya itu sesuai dengan kemampuan kalian aja, gitu ya.
1: Benar, Kak.
0: Oke. Nah, terus gimana nih cara menetapkan target finansial yang realistis, terus tetap cocok nih buat kondisi anak-anak muda atau mahasiswa?
1: Oke, sebenarnya untuk menentukan target yang realistis nih, nggak harus sesuatu yang besar. Jadi kita mulai dari apa yang kita punya sekarang, nggak aneh berapa sih penghasilan kita sekarang. Kita tentukan kita pengennya apa nih untuk 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita pengennya apa? Contoh, kita pengennya punya target finansial 12 juta setahun, berarti dalam 1 bulan kita harus mengumpulkan 1 juta. Nah, kita harus ngapain Pak? Entah kita menabung dari penghasilan kita atau kita membuat penghasilan yang lain. Contoh kayak kita berjualan. Saya contoh nih kali saya selain jadi dosen juga menjadi seorang pengusaha. Itu untuk memenuhi target-target finansial saya. Jadi, tentukan dulu hal-hal kecilnya, kalian pengennya targetnya seperti apa, lalu tentukan nih, karena ketika kita ingin punya tujuan, Kak Anis, harus ada 3 yang harus dipersiapkan, Kak Anis.
0: Oke, apa aja
1: Yang
0: tuh?
1: pertama, perencanaan, Kak Anis. Jadi harus ada rencana yang terlebih dahulu. Yang kedua, action. Seringkali kita punya perencanaan, tapi actionnya nggak ada. Lalu yang ketiga, evaluasi Kak Anis. Jadi seringkali ketika kita sudah punya perencanaan nih, kita sudah punya action, tapi evaluasinya nggak ada. Contoh, setiap minggu kita harus punya evaluasi finansial Kak Anis. Oh, minggu ini ternyata kita kebanyakan check out Shopee ya, check out TikTok ya. Jadi diusahakan untuk minggu-minggu ke depan atau bulan-bulan ke depan kita tidak melakukan hal itu lagi, biar apa, target finansialnya tercapai.
0: Oh, oke. Jadi ternyata evaluasi itu penting ya, Kak ya.
1: Penting banget kan?
0: Tapi kalau habis evaluasi terus kita menyesal gimana? Aduh, kok banyak, banyak, banyak banget ternyata pengeluaran. Terus kepikiran, aduh stres sendiri kan. Gimana,
1: Ya,
0: gimana?
1: seringkali apalagi kita dengan kecanggihan teknologi sekarang Kak Anis ya, kita buka sosmed, buka TikTok yang awalnya kita nggak butuh baju Kak Anis, tiba-tiba karena bajunya lucu, ah pengen beli ah, padahal kita nggak butuh-butuh banget. Nah,
0: Iya.
1: itu yang harus dipikirkan ketika kita punya tujuan finansial Kak Anis.
0: Oke. Ya, tapi gimana ya, apalagi cewek-cewek nih. Soalnya baju apa namanya? Kebutuhan cewek kayaknya terus ini tahu, terus ada gitu loh ya. Terus kita tergoda deh. Terus kita tergoda deh. Soalnya baju-baju misalnya kayak baju atau apalah ya, kalau cewek apa? Iya, baju itu ya. Banyak diskon, terus banyak model baru kan gitu ya, tergoda akhirnya ya. Jadi emang harus dari diri sendiri Kak ya,
1: Iya.
0: mengerem gitu ya. Takutnya nanti kalau kita nggak apa namanya nggak ngerem ya berantakan nggak sih keuangan kita itu, Kak?
1: Iya, seperti ini kan, ya teori nih, sumber daya terbatas, tapi keinginan kita terus berkembang. Jadi itu sebenarnya lumrahnya manusia, memang keinginannya terus berkembang, Kak Anies.
0: Oke, ya, itu dia teman Pro 2, kamu makanya harus sering-sering cari kesibukan lain lah daripada kamu scroll ini mulu, e-commerce mulu, lihat-lihat live mulu, mending kamu cari hobi di luar sana-sana. Ya kan? Kontrol itu apa namanya, natap gadget terus ya. Kan nanti kalau kamu nggak lihat handphone, berarti kamu nggak tergoda nih untuk lihat-lihat live, lihat-lihat barang-barang lucu gitu kan. Mending cari hobi yang lain deh. Oke. Nah terus nih Kak nih, masih ngomongin tentang anak muda. Ini kalau anak-anak Gen Z sekarang yang mereka ini baru mau belajar mengatur keuangan nih, kira-kira metode budgeting apa nih yang paling sederhana dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu ada nggak?
1: Metode budgeting itu ya kan ya. Jadi biasanya kalau saya pribadi nih Kak Anies, untuk menerapkan tujuan finansial saya Kak Anies, biasanya setiap saya gajian atau menghasilkan penghasilan Kak Anies, sudah ada plotnya masing-masing. Nah ini seringkali nih anak-anak muda kreatif pada siang hari ini, kalian harus punya plot masing-masing. Jadi kalau saya ke Anies, biasanya saya menyiapkan beberapa rekening nih ke Anies. Jadi ada rekening khusus pengeluaran, ada rekening khusus tabungan, ada pos-pos yang lain. Jadi kalau semisal penghasilan saya, contohnya sebulan 10 juta nih ke Anies ya. Contoh saja ke Anies ya.
0: Wow, banyak ya.
1: Jadi diplot kan, jadi buat tabungan berapa persen, buat kebutuhan berapa persen, buat bayar kebutuhan rumah tangga berapa persen, nah ketika keinginan berapa persen. Jadi ketika kita tahu dan plotnya itu sudah kita gunakan, kita tidak boleh menggunakan plot-plot yang lain. Kecuali hal itu benar-benar urgent nih Anies, contoh kita kena musibah nih, kita boleh mungkin menggunakan plot liburan kita. Jadi kita dari awal kita sudah punya plotnya masing-masing dan kita harus konsisten untuk menjalankan itu. Seringkali kan yang paling susah konsisten ya Kak Anies ya. Kalau keinginan banyak sekali, konsistennya itu yang perlu teman-teman muda kreatif latih dari sekarang.
0: Iya.
1: Karena small step creating big change. Jadi langkah kecil yang kamu lakukan sekarang akan membuat sesuatu yang besar nanti. Jadi konsisten sekarang untuk kehidupan kamu di masa tua nanti.
0: Iya, betul banget. Ya coba deh kamu mikirnya tuh ke jangka panjang gitu loh ya. Biar soalnya kalau ngomongin tentang konsisten sebenarnya itu dari diri kita sendiri nggak sih Kak? Masalah konsisten itu ya kan?
1: Bener gak Anies?
0: Dari kita sendiri gak bisa kamu nyuruh orang lain buat konsisten tuh gak bisa. Maksudnya ya bisa, cuman orangnya tuh kan kalau bebal
1: harus
0: ya.
1: Harus dari orang
0: ya. Ya kalau orang yang keras kepala apalagi kan gak bisa masuk nasihat-nasihat tuh gak bisa. Ya memang dari kita diri kita sendiri aja deh, atau kalian mikir aja deh nanti kalau aku kalau boros misalnya nanti kedepannya gimana kayak gitu. Jadi punya pemikiran sendiri yang menyebabkan kalian itu bisa konsisten. Begitu loh teman pro dua ya. Ya sebenarnya gak mudah. Apalagi anak-anak muda sekarang ya, Gen Z-Gen Z yang uangnya tuh banyak, penghasilannya banyak dari konten-konten mungkin ya, atau dari bisnis apalah. Cuman keinginannya pun juga banyak. Kayak kata Kak Angki tadi, ya tidak mudah tapi kita kan bisa berusaha gitu loh teman pro 2. Sedikit-sedikit kebiasaan apa namanya kita ubah, nanti mungkin kalian bisa menjadi konsisten tuh ya. Yang namanya nabung, yang namanya finansial kamu terjaga, itu nanti akhirnya tertata dengan rapi sendiri ya kan Kak?
1: Iya.
0: Terus nih Kak nih, kan sekarang tuh zamannya udah serba canggih ya. Transaksi digital, e-wallet, aduh, tinggal klik keluarlah uang itu ya tanpa kita sadari. Nah,
1: benar banget Kak Anies.
0: Iya. Nah, apakah kemudahan pembayaran digital sekarang itu bisa membuat anak-anak muda itu lebih sulit menyadari jumlah uang yang sudah mereka keluarkan, Kak?
1: Bisa jadi Kak Anies. Kenapa seperti saya sampaikan tadi, harus ada evaluasi kan. Jadi mungkin kita bisa evaluasi satu bulan sekali atau satu minggu sekali. Kita lihat nih, nah dari plot kita, mana plot yang paling cepat habis. Kita lihat keluar itu kemana saja. Ketika kita sudah tahu keluarnya kemana saja, kita bisa bahasanya itu mengerim lah ya pengeluaran tersebut. Kalau saya biasanya nih Kak Anies ya, mungkin agak ribet sedikit. Jadi saya biasanya menempel di rumah atau kamar itu ada tulisan memang saya beli hal besar apa sih yang saya keluarkan minggu ini atau bulan ini. Jadi saya tahu oh, pengeluaran saya paling banyak dan di mana, di baju kah atau kebutuhan kah, keinginan kah. Dari situ saya biasanya mengurangi ini sendiri. Balik lagi ke diri sendiri, konsisten ke diri sendiri. Kita bisa mengatur keinginan kita sendiri. Memang kecanggihan teknologi ini Kak Anies dan teman-teman itu bahwasanya kecanggihan teknologi saat ini ketika kita gampang mengeluarkan uang itu biasanya teman-teman seringkali tidak sadar bahwasanya pengeluarannya sudah melebihi dari budget yang sudah kalian tentukan dari awal. Jadi yang harus dilakukan bagaimana teknis? Jadi yang harus dilakukan biasanya kita tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak menggunakan plot-plot yang lain. Jadi kalau sudah plot kebutuhan sudah terpenuhi, sudah habis, jangan mengambil plot-plot yang lain, kecuali memang ada.
0: Oke, ya. Berarti dana darurat itu juga sebenarnya penting ya?
1: Penting banget Kak Anies, karena kita nggak tahu ya jadi apa nih nanti di depan Kak Anies.
0: Iya, betul. Ya meskipun amit-amit jangan ada yang apa namanya terkait dengan diri kita gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu juga apa yang akan terjadi satu hari lagi atau satu jam lagi gitu kan. Oke, nah Kak, okelah kita sudah punya target nabung nih misalnya target, nih. Ya. Kita sudah punya planning lah ya tentang menabung itu ya. Nah terus tiba-tiba ada kebutuhan yang sangat mendesak yang akhirnya kita ambil dari dana darurat tuh kurang. Akhirnya kita ngambil tabungan kita. Terpakai tuh akhirnya tuh kan, terpakai semua misalnya. Karena emang kebutuhan ini tuh urgen banget gitu lah ya. Nah gimana nih cara kita itu menyusun ulang rencana keuangan tapi kita tuh gak kehilangan motivasi. Soalnya kadang-kadang okay, kita udah punya tabungan nih tapi gara-gara urgensi tadi tabungannya habis Kak. Sayang sekali ya. Nah itu gimana kita menyusun ulang rencana keuangan kita Kak tapi kita itu tetap semangat gitu loh.
1: Oke. It's okay sebenarnya ketika rencana atau target finansial kita tidak berjalan dan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Seringkali ya seperti yang Pak Anies sampaikan tadi, banyak pengeluaran urgent-urgent yang tidak kita sangka-sangka nih Kak Anies. Terus gimana caranya nih teman-teman biar tetap semangat? Jadi kita harus punya target nih, kita pengennya seperti apa ke depannya. Atau misal kita menggunakan target tabungan kita.
0: Terputus Kak suaranya.
1: Mohon maaf Kak Anies ya.
0: Oke.
1: Bentar, sebentar. Nah, semisal kita tabungan kita sudah terpakai nih Kak Anies. Tabungan kita terpakai, gimana caranya Kak Anies? Jadi kita harus menutupi tabungan yang sudah kita pakai tadi dengan cara penghasilan kita juga harus bertambah. Biar apa? Tabungan yang sudah kita pakai tadi itu kita tutupi sehingga kita tidak kepikiran nih Kak Anies, ah tabungan aku sudah tinggal 1 juta nih yang awalnya 10 juta gara-gara beli sepeda baru karena kemalingan nih Kak Anies nih. Jadi bisa. Kita harus iya bisa kan seperti itu Kak Anies ya. Tiba-tiba kita kemalingan, sepeda kita kemalingan. Jadi kita harus mengeluarkan uang untuk membeli sepeda. Itu kan hal yang tidak terduga ya Kak Anies ya dan teman-teman sobat pro hari ini. Jadi biar kita tetap semangat seperti apa, kita harus menambah penghasilan biar menutupi tabungan kita yang sudah terkuras tadi. Ketika biasanya otak kita ini Kak Anies ya Biasanya ketika sesuatu yang hilang itu harus ditutupi dulu biar kita melangkahnya itu lebih gercep lah, lebih semangat lagi. Biasanya kalau saya seperti itu. Jadi kalau saya kehilangan sesuatu, saya harus menutupinya biar saya langkahnya lebih cepat. Jadi biasanya kalau tabungan saya sudah terkuras nih Kak Arif, dengan sesuatu yang tidak saya pikirkan sebelumnya, saya biasanya cari penghasilan tambahan yang lain. Bisa jadi kayak seperti sekarang saya melakukan konten-konten, jualan di sosial media, memperbanyak penghasilan di bisnis saya, bukan hanya saya sebagai dokter saja Kak Anu. Jadi sehingga tabungnya sudah terisi lagi, biasanya saya lebih semangat lagi Kak Anu.
0: Oke. Jadi yang udah hilang itu kalau bisa ditutup lagi gitu ya Kak ya, diisi lagi
1: Iya Kak
0: maksudnya,
1: Anu.
0: diisi lagi. Oke. Jadi yang semangat teman Pro 2. Jadi meskipun kamu nanti ada sesuatu yang membuat tabungan kamu habis, nah berarti kamu pemasukannya harus ditambah gitu
1: Bertambah lagi.
0: ya. Oke. Nah, terus nih Kak Angki. Sebenarnya kalau misalnya nih ya, kita itu sekarang kan ada ya yang namanya letter, pay letter dan lain-lain itu. Bla bla bla letter lah intinya ya, bla bla bla letter. Nah, ini kan kayak utang ya. Ya enggak
1: Iya
0: sih?
1: kan,
0: Kan
1: benar.
0: kita pakai
1: Benar.
0: dulu nih baru bayar. Oh ya ampun. Nah, ini kalau dari kacamatanya Kak Angki sendiri, seperti pay letter itu buruk nggak sih? Terus gimana nih cara mengelolanya biar tidak mengganggu target finansial kita ya, yang sudah terencana itu?
1: Oke, kalau dikatakan buruk adanya itu tergantung manusianya atau orang-orang sendiri Kak Anis nih. Kalau kita sudah mempunyai target finansial yang jelas, biasanya kita tidak akan tergoyah terhadap hal seperti itu. Tapi kan memang ada orang-orang yang lebih suka ngutang aja deh, biar bayarnya bulan depan nih, biar uangnya bisa digunakan untuk yang lain. Ada yang orang seperti berpikiran seperti itu. Itu sudut pandangnya mereka masing-masing ke Anies ini. Tapi kalau saya pribadi, ketika kita punya keinginan atau tujuan finansial yang jelas, kita harus menghindari hal-hal yang membuat tujuan itu tidak berjalan. Biasanya dengan gampangnya kita menggunakan shopee letter, contohnya Pak Anies nih ya, biasanya seringkali kita yang awalnya nggak butuh, tiba-tiba kita butuh-butuhkan. Karena apa? Gampangnya kita untuk mendapatkan hal itu, Kak Anies. Karena apa? Yang awalnya kita nggak butuh HP baru nih, Kak Anies nih, karena HP-nya masih bagus. Karena yang awalnya nggak bisa nyicil, nggak bisa beli karena nggak punya uang, tapi karena bisa nyicil, kita beli. Karena apa? Mungkin keinginan saat kita, Kak Anies. Nah, oleh karena itu buat teman-teman Pro 2 muda kreatif pada hari ini, kalau kalian memang punya target finansial yang jelas, jangan kalian lakukan hal-hal yang membuat kalian merusak target finansial kalian.
0: Oke. Jadi kalau yang letter-letter tuh kalau bisa ya, ya sudah kalian tentukan gitu ya Kak ya. Yang
1: Iya.
0: letter-letter tadi itu ya, apakah kamu mau mengambil itu atau menggunakan itu
1: Menggunakannya.
0: apa enggak gitu loh ya. Soalnya kamu kalau udah punya rencana nih, planning kan nggak mau kalian ganggu, harusnya ya. Harusnya gitu kan Kak, kalau udah punya
1: Iya,
0: planning nih.
1: jadi biasanya kita punya planning ke Anies ya. Kita punya tabungan selama 1 tahun 100 juta. Tiba-tiba karena kegampangan kita adanya shopee letter dan lain-lain, kita punya apa ya? Punya chance untuk yang awalnya kita nggak punya tanggungan, tiba-tiba ya bulannya kita punya tanggungan untuk membayar sesuatu keinginan yang awalnya nggak ada. Nah itu buat teman-teman muda kreatif pada siang hari ini itu harus dikurangi ya,
0: Okay.
1: biar target finansialnya tercapai.
0: Kalau bisa nggak usah pakai letter gitu nggak sih?
1: Bener banget Kak Anis ya.
0: Karena takut, ya itu karena kemudahan tadi itu Kak, kan takut ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, awalnya nggak butuh karena gampang, kita butuh Kak Anis.
0: Iya, semoga kita tidak tergoda lah dengan yang letter-letter
1: Kalau
0: itu.
1: Kak Anis sendiri gimana? Sering tergoda apa tidak?
0: Yang letter.
1: Iya.
0: Kalau Anis sih, kalau Anis pribadi nggak mau, maksudnya kalau bisa jangan aktifkan fitur itu gitu loh ya, karena Anis tahu Anis itu tidak bisa mengontrol belanjaan begitu. Jadi itu adalah salah satu cara biar kalau dari Anis ya, Anis sendiri tuh nggak terlalu boros gitu loh ya. Ya akhirnya nggak pakai letter-letter itu Kak. Kalau bisa sih nanti sampai seterusnya nggak Anis aktifin. Iya, karena
1: semoga teman-teman
0: takut.
1: muda kreatif ini juga berpikiran yang sama ya
0: Iya,
1: kamu.
0: Ayo contoh aku. Jangan diaktifkan. Jangan diklik meskipun itu sering banget ya muncul ya kalau kita buka e-commerce-nya, aplikasinya itu sering muncul ya. Tapi kalian ini aja skip-skip gitu loh, teman produ ya.
1: Iya, menggoda memang Kak Anis ya.
0: Iya, betul. Tapi ya dari diri kita sendiri juga sih, pikirkan jangka panjangnya begitu.
1: Benar.
0: Meskipun Anis suka belanja ya, tapi harus direm ya Kak ya. Yang letter-letter
1: iya. Sama kebetulan saya juga suka belanja nih Kak Anis.
0: Oh ya, suka juga.
1: Suka juga, cuman memang harus dirim ke beberapa klub saja kan.
0: Iya, atau mungkin kalian mau kayak Kak Angki nih. Kak Angki ini banyak kesibukannya loh teman Pro 2 selain jadi dosen ya kan Kak, punya bisnis juga. Jadi apa salurkan kalian daripada main gadget terus yang nggak ada manfaatnya, mungkin kalian punya lah kegiatan lainnya gitu kan Kak ya.
1: Benar Kak Anis, jadi jangan menunggu kaya untuk memulai bisnis, jangan menunggu sempurna untuk membuat langkah besar, dan jangan menunggu kalian kaya untuk menabung Kak Anis nih.
0: Betul,
1: harus
0: betul.
1: Mulai dari sekarang. Karena apa yang kalian lakukan sekarang menentukan kalian nantinya akan seperti apa.
0: Iya, tuh betul sekali teman Pro 2. Ayo, contoh Kak Angki ini.
1: Aduh, contoh juga Kak Anis yang luar biasa hebat ini ya.
0: Soalnya ini loh teman Pro 2, kalau kita sering ngobrol nih, kayak sekarang nih Anis ngobrol sama Kak Angki. Jadi termotivasi juga Anis gitu loh. Iya, mau deh kayak Kak Angki nih. Kak Angki tuh padahal udah sibuk banget di kampusnya dengan tugas-tugas yang seabrek itu. Tapi ternyata masih ada kesibukan lainnya gitu loh di rumahnya gitu ya. Dengan bisnisnya
1: yeah.
0: dan lain-lain. Begitu teman Pro 2. Jadi kita nggak, meskipun kita masih muda nih, kita jangan jadi apa namanya konsumen doang ya Kak ya. Jangan
1: ya,
0: jangan jadi apa namanya orang yang membeli. Kalau bisa kita yang menjadi pengusahanya. Yang jadi pengusahanya. Kan lumayan.
1: Ya,
0: kan
1: buat
0: lumayan.
1: Muda-muda kreatif ini jangan lupa untuk memulai usahanya. Karena kalau bisa nih Kak Anis nih ya, saya kasih beberapa tips nih Kak Anis ya.
0: Boleh,
1: biar
0: boleh.
1: Target finansial kita mudah tercapai, kita harus punya penghasilan harian, mingguan, dan bulanan Kak Anis.
0: Oh, begitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Penghasilan harian itu didapat dari apa biasanya Kak Anis? Dari bisnis Kak Anis. Kalau penghasilan bulanan ya biasa gaji kita di kantoran, gaji saya sebagai dosen. Jadi kita selain punya bulanan, kita harus punya harian
0: oh,
1: nih
0: gitu.
1: Biar target finansialnya mudah tercapai dan
0: iya. Ya tidak berantakan itu ya keuangannya
1: iya.
0: ya. Terus kalau yang mingguan gimana Kak?
1: Nah kalau yang mingguan biasanya nih Kak Anis nih kebetulan. Saya kan sudah berkeluarga nih Kak Anis nih, jadi pengolahan target finansial itu bukan hanya di diri saya, tapi ke pasangan saya juga. Biasanya kalau mingguan ini pasangan saya yang mengambil alih Kak Anis dengan cara biasanya di TikTok ini Kak Anis, ini menghasilkan juga Kak Anis, alhamdulillahnya menjadi affiliate Kak Anis.
0: Oh
1: Jadi
0: iya.
1: biasanya per minggu kita menarik dari hasil affiliate di TikTok.
0: Oh oke. Ih keren banget ya ternyata ya. Tuh jangan malas-malas teman Pro 2. Meskipun apa namanya scroll-scroll TikTok, kalian yang menghasilkan, jangan cuman check out
1: Iya, benar.
0: doang. Ya kan? Jangan cuman check out doang. Kalian juga bisa jadi apa affiliate tadi tuh ya.
1: Affiliate ke Anis nggak butuh modal besar kok, teman-teman Pro 2. Jadi kita hanya mereview produk orang lain. Ketika produk itu dibeli, kita dapat komisi ke Anis.
0: Iya.
1: Alhamdulillah kok lumayan ke Anis.
0: Oh ya, oke. Mungkin ini bisa dicontoh nih buat teman-teman yang mungkin belum memulai ya. Tapi kayaknya udah
1: Iya.
0: banyak yang ini sih, udah jadi afiliator gitu kan ya, banyak ya
1: Iya,
0: kalau kalau
1: banyak
0: Anis
1: kok
0: lihat. Iya,
1: teman-teman
0: betul.
1: muda kreatif Sumenep khususnya sudah banyak seperti Kak Anis.
0: Betul, betul, betul. Soalnya sering seliweran di TikToknya
1: TikToknya
0: Anis.
1: Kak Anis.
0: Oke. Nah, terakhir nih Kak nih, apa yang mau disampaikan buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga nonton di live TikToknya kita nih, yang teman-teman Gen Z, apa nih prinsip ekonomi yang paling penting biar dipegang sama anak-anak muda sekarang supaya target finansial itu bukan cuman jadi wacana doang.
1: Oke, buat teman-teman muda kreatif di luar sana, khususnya buat teman-teman muda kreatif di Sumenep, hal yang harus kita lakukan ada tiga nih teman-teman sekalian. Jadi kita harus stay kreatif. Jadi kita harus kreatif untuk target finansial kita, stay produktif, dan keep growing. Jadi kita harus melakukan tiga hal itu agar apa? Agar target finansial kita tercapai. Jangan lupa kita harus punya perencanaan yang jelas, action yang luar biasa, dan evaluasi yang harus kita lakukan terus-menerus.
0: Oke. Terima kasih buat Kak Angki ya untuk obrolannya di siang hari ini. Sangat banyak ilmu yang kita dapat dari Kak Angki di Muda Kreatif edisi Selasa kali ini teman Pro 2. Dan semoga ini juga menjadi motivasi buat kalian semuanya ya. Biar kalian tuh lebih aware sama keadaan finansial kalian begitu ya. Biar kalian tuh tetap konsisten, ada semangat gitu loh ya. Ada motivasi buat kalian tuh apa namanya yang punya sudah punya target finansial biar tetap konsisten. Aku tahu juga kok kalau konsisten tuh susah teman Pro 2 ya. Tapi kan kalau di kalau nggak dicoba ya nggak di push terus gitu loh. Aku harus konsisten itu nggak akan bisa teman Pro. Jadi ya udah kita mulai dari diri kita sendiri pelan-pelan, nggak yang harus ekstrim juga ya tiba-tiba berubah gitu. Tiba-tiba kamu tuh berubah apa namanya keuangannya tuh nggak harus gitu juga teman Pro 2. Pelan-pelan aja. Yang penting nanti kalau kalian tuh sudah punya target finansial itu benar-benar tercapai gitu lah. Yang namanya target tuh kan harusnya tercapai ya kalian ya. Nah, semoga kalian nanti tercapai nggak cuman jadi angan-angan doang ya. Oke, thank you Kak Angki udah gabungan sama kita ya.
1: Thank you
0: Mohon
1: Kak
0: maaf kalau
1: Anis.
0: ada salah kata dan juga sudah
1: Mohon
0: mengganggu
1: maaf juga
0: waktunya
1: Kak Anis.
0: ya. Udah repot-repot Kak datang di Muda Kreatif. Mungkin sekarang lagi sibuk Kak Angkinya. Semoga hari ini happy ya Kak ya setelah setelah join sama kita ya. Semoga tugasnya juga terselesaikan untuk hari ini Kak. Terima kasih banyak loh Kak ya. Udah
1: Ya,
0: gabungan ya.
1: terima kasih juga Kak Arminis dan untuk Pro 2 dan teman-teman muda kreatif. Semoga kalian target finansialnya tercapai semua ya.
0: Amin. Ya, ini yang kita harapkan teman Pro 2. Oke, next mungkin kita nanti bisa jumpa lagi ya di program lain mungkin atau dengan tema-tema yang berbeda ya, Kak ya. Kita
1: Oke,
0: udahan
1: Kak
0: dulu
1: Arminis.
0: di siang hari ini. Sampai jumpa, Kak. Bye.
1: Sampai jumpa, Kak Arminis.

Ini Motif Muda Kreatif. Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

Oke, teman Pro 2, Anis masih menemani kalian semuanya ya di santai siang kali ini. Nanti akan ada informasi olahraga ya buat kalian semuanya di jam 1 ini, teman Pro 2. Kita lihat dulu ada update informasi apa aja nih. Banyak nanti ya teman Pro 2 ya. Apa namanya? Informasi olahraga yang bisa kita hadirkan buat kalian semuanya. Oke, kali ini ada kabar dari mana nih teman Pro 2 nih? Timnas Putri U17 Indonesia menang telak 5-0 atas Singapura dalam ajang AFC U17 Women's Asian Cup China 2027 Qualifier di tanggal 11 Oktober kemarin. Dan kemenangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk merebut tiket ke putaran final Piala Asia U17 2027, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, manajer Timnas Putri U17 Indonesia Teddy Cahyono mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil penuh semangat dan menjaga kerjasama tim sepanjang pertandingan. Menurutnya kemenangan ini merupakan hasil kerja keras pemain dan tim pendukung selama persiapan. Hasil ini diharapkan bisa menambah ini ya teman Prodo ya, menambah motivasi para pemain untuk menjaga konsistensi permainan dan juga menghadapi persaingan di tingkat Asia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih di update informasi olahraga ya. Nah, teman Pro 2, kompetisi AF Sport U17 menjadi upaya pemerintah Kabupaten Sumeneb menjadi mencari bibit pesepak bola potensial. Kompetisi yang diikuti 27 tim dari seluruh kecamatan ini dibuka Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wangsojudo di Stadion Ayani Desa Pabian. Nah, pembukaan juga dihadiri Wakil Bupati Sumeneb Kyai Haji Imam Hasyim dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Bupati meminta seluruh pemain tampil secara maksimal, menjunjung sportivitas dan juga menjaga nama baik kecamatan masing-masing. Dan menurut Fauzi, kompetisi ini nggak hanya mengejar gelar juara aja ya, tapi juga menjadi wadah pembinaan pemain muda agar berpeluang tampil di level yang lebih tinggi, termasuk Liga 4. Dan kabar lainnya, teman Pro 2, berbekal medali emas bergu putra Asian Games 2026, kepercayaan diri dua pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farha dan Muhammad Zaki Ubaidillah, kian melambung menjelang tampil pada ajang Denmark Open 2026. Pebulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang yang akrab disapa Ubed terus menyatakan kesiapannya ya untuk tampil maksimal dan menjaga konsistensi performa di level dunia. Ubed juga menambahkan momentum positif yang diraih tim Merah Putih diharapkan bisa berlanjut hingga terciptanya partai puncak sesama wakil Indonesia atau All Indonesian Final. Persiapan matang melalui latihan fisik dan juga penyesuaian strategi terus dimaksimalkan agar bisa melangkah jauh dalam turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut, teman Pro 2 ya.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Teman Pro 2 kontingen olahraga kickboxing Kabupaten Sumenep berhasil mengukir prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Kickboxing Jawa Timur 2026 yang berlangsung di tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 di THR Mall Surabaya ya. Nah, cabang olahraga yang baru terbentuk di Sumenep ini sukses mengharumkan nama daerah dengan memboyong 9 medali yang terdiri atas 4 medali perak dan 5 medali perunggu. Selain raihan medali tersebut, salah satu atlet yang diproyeksikan untuk Powerprof Jawa Timur, M. Afan Effendi, juga berhasil meraih posisi juara di kelas ring sport low kick 56 kg melalui sistem poin. Ketua Kickboxing Indonesia Kabupaten Sumenep, Rahmat Fambudi, menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi awal yang sangat positif bagi perkembangan olahraga kickboxing di daerahnya. Meskipun target awal meraih medali emas belum terpenuhi, namun secara keseluruhan ini menjadi awal yang sangat bagus bagi cabang baru ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut ya, masih di Pro 2 Santai Siang. Update informasi dari dunia entertainment nih buat kalian semuanya. Teman Pro 2, Bapak Paling Jujur. Ini adalah film komedi drama yang segar, lucu, dan terasa sangat relevan ya. Karena mengangkat dunia politik, pencitraan, dan kejujuran yang perlahan berubah menjadi kekacauan. Film ini tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 15 Oktober 2026, teman Pro 2 ya. Nah, film ini disutradarai Fajar Nugros dan diproduksi oleh Cahaya Pictures bersama studio Antelope. Dengan naskah yang ditulis Fajar Nugros dan Andovi Dalopes, teman Pro 2. Durasi film tercatat 103 menit, teman Pro 2 ya, atau 1 jam 43 menit. Dan sudah mendapatkan klasifikasi 13 tahun ke atas dari lembaga sensor film. Sehingga cocok untuk penonton remaja ke atas yang suka dengan komedi dengan sentuhan satir politik. Nah, cerita ini berpusat pada Jonas Prakoso yang diperankan oleh Andovi Dalopes, seorang calon gubernur muda yang sangat mahir membangun citra publik dan menjaga setiap ucapan demi memenangkan pemilihan. Dia itu bekerjasama dengan sahabat sekaligus manajer kampanyenya Marbun yang diperankan Benedictus Siregar dalam mengatur setiap langkah dan ucapan agar terlihat sempurna di mata rakyat, teman Pro 2. Nah, tapi masalah ini muncul ketika Jonas tiba-tiba terkena kutukan dari neneknya sehingga dia itu gak bisa lagi berbohong. Setiap pikiran yang ada di kepalanya langsung keluar begitu saja. Baik saat berbicara dengan tim kampanye, keluarga, lawan politik, dan juga publik. Nah, dari sinilah kekacauan dimulai, teman Pro 2. Citra yang sudah dibangun dengan hati-hati mulai runtuh dan kampanye politik yang tadinya terencana rapi berubah jadi kekacauan total. Yang suka sama komedi ya mungkin bisalah nonton ini, teman Pro 2 ya. Bapak Paling Jujur.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Teman Pro 2, Laut Bercerita adalah film drama sejarah yang kuat, menyentuh, dan terasa sangat relevan ya. Karena mengangkat kisah perjuangan mahasiswa era 1990-an, kebebasan berekspresi, dan juga kehilangan yang tidak pernah benar-benar selesai. Nah, film ini tayang serentak di Bioskop Indonesia, Teman Pro 2, mulai 29 Oktober 2026 ya. Film ini disutradarai Yosep Anggi Nun dan diproduksi oleh Palari Films dengan naskah yang ditulis Leila S. Kudori dan Yosep Anggi Nun. Durasi filmnya itu 2 jam 15 menit, Teman Pro 2, dan sudah mendapat klasifikasi 17 tahun ke atas ya dari lembaga sensor film. Sehingga cocok untuk penonton dewasa yang suka drama sejarah dengan sentuhan politik dan juga emosional. Cerita berpusat pada Biru Laut yang diperankan Reza Rahadian, seorang mahasiswa sastra Inggris di Yogyakarta pada akhir 1990-an yang gemar membaca dan juga menulis. Nah, dia ini kemudian bergabung dengan kelompok diskusi Winatra yang dipimpin Bram dan Kasih Kinanti yang diperankan Dian Sastrowardoyo bersama sahabatnya Daniel, Alex, dan Sunu dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi dan membela kelompok yang terpinggirkan. Masalah mulai muncul ketika 3 mahasiswa ditangkap karena menyebarkan buku-buku terlarang. Dan situasi di kampus ini mulai memanas, Teman Pro 2. Wow. Okay. Ini yang suka sama film yang ada bau-bau sejarahnya bisa ya nonton ini, Teman Pro 2, Laut Bercerita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Ya.
0: Aus.
1: Ya sama. Aku juga.
0: Coba kantor enggak ada air ya.
1: Biasanya kita ke sini cuma ngambil air doang ya harusnya.
0: Enggak
1: ya.
0: Lah, kerja lagi. Sore-sore yang panas ini. Panas loh di luar.
1: Lumayan panas. Apa yang panas ya?
0: Jadi kue cucur. Hah?
1: Lumayan. Ya biar kita tidak panas. Terlalu hiperbola banget ya. Jadi kan panas ya panas.
0: Panas.
1: Panas bingit. Ya.
0: Oke, santai sore.
1: Oke, jadi kita sore-sore santai-santai bersama ceria-ceria.
0: Awali dulu dengan info Pro 2 atau Pro 2. Ini Nurul Hasanah, pekerja migran Indonesia, lagi viral ya karena dia meminta bantuan pemerintah dan viral di media sosial. Dia minta bantuan pemerintah untuk segera dipulangkan dari Libya.
1: Waduh.
0: Katanya dia mengaku mengalami patah tulang tangan akibat kecelakaan kerja dan tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Jadi siapa namanya? Nurul Hasanah, perempuan Kelurahan Rong Tengah ya di Sampang ini, mengatakan keberangkatannya ke luar negeri itu bermula dari tawaran pekerjaan di Dubai. Oh, dia pengen coklat kali ya. Seorang sponsor bernama Baholis. Namun menurut pengakuannya dia justru dikirim ke Libya. Dan Nurul mengaku telah melaporkan kondisinya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, akan tetapi dia menyebut upaya untuk kepulangan terkendala permintaan ganti rugi pemutusan kontrak sebesar $7,000 Amerika Serikat.
1: Waduh, hati-hati ya teman berdua ya. Jadi kalau ada tawaran-tawaran kayak gitu, tiba-tiba mau dikirim ke Dubai kemana, hati-hati ya. Ntar takutnya dikirim ke Kamboja. Jadi, oke.
0: Bisa nggak di Kamboja laki?
1: Oh iya, tiba-tiba di sana disetrum. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Yang mana persiapan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sampang terus menunjukkan progresif yang positif nih. Progres yang positif, ya. Dimana hingga pertengahan Oktober 2026 nanti, persiapan telah masuki tahap penyempurnaan dengan proses sampai 50%. Dan dari total target 182 titik gerai desa di seluruh Sampang, sebanyak 91 manajer kini resmi dinyatakan siap bertugas setelah menyelesaikan seluruh rangkaian verifikasi dan validasi. Yap. Dan Dandim 0828 Sampang, Let's Call si Dika Catur Januar Anwar menjelaskan bahwa skema pembentukan serta penguatan sumber daya manusia terus dimatangkan sebelum beroperasi secara penuh ya untuk KDMP ini ya. Dan saat ini juga pemenuhan kelayakan fisik bangunan dan kapasitas pengelola menjadi prioritas utama. Ya, semoga lancar-lancar ya ini ya program pemerintah ini dan ya. Semoga bermanfaat pada masyarakat.
0: Tentu dong. Dan teman Pro 2. Sudah ada manajemen risikonya, Alip. Teman Pro 2, kita punya informasi olahraga. Perjuangan dua wakil Indonesia di ajang AFC Beach Tour Doha Open 2026 harus berhenti setelah gagal melanjutkan persaingan di fase grup dan turnamen voli pantai tingkat Asia ini berlangsung 10-13 sampai hari ini ya, 2026 di FIVB International Center of Excellence Al-Ghurafah Doha, Qatar. Salah satu pasangan Indonesia, Imam Afaisal Fairuz Baihaqli, harus mengakhiri kiprahnya setelah kalah dari wakil Australia dengan skor 0-2 pada pertandingan ketiga pool D di hari Minggu kemarin, dan sebelum mereka sempat membuka peluang setelah meraih kemenangan atas Bahrain dengan skor 2-1. Terus pasangan Indonesia, Mulyo Prasetyo Verza dengan Purnomo Sidi Akbar Rizki juga menghadapi persaingan berat di pool A. Mereka takluk dari pasangan tuan rumah Qatar, Serif Yonose dan Ahmad Tijan dengan skor 13-12 dan 9-21. Ya, pulang gak apa-apa lah nak.
1: Gak apa-apa ya.
0: Pulang lah nak, kau rumahmu nak.
1: Let's try.
0: Kita lanjut sama Pro 2, okay. Sore dengan Madura.
1: Madura.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Selamat sore. Kita nyapa lagi ya? Kok tidak ada? Oh iya.
2: Ya, sore. Barusan terdengar sih.
1: Tapi aku mendengarmu, Ali.
2: Iya, karena kan kita di satu studio ya, Kak ya. Yang lain enggak kedengeran. Apalagi yang ada di jalan atau yang ada di mana ini kan enggak dengar. Aku tadi teriak, "Oweo, weo," gitu kan.
1: Iya.
2: Oke, jadi halo selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi bersama kita di sini.
1: Ya, ada Alif sama Indah teman Pro 2 yep. Yang bakal ngerecokin sore kamu.
2: Betul, jangan bosan-bosan direcokin sama kita ya. Iya,
1: tapi recokinnya enggak kok.
2: Enggak, kita kita ngasih info-info menarik dan pastinya terpercaya.
1: Iya betul.
2: Jadi ada apa nih untuk di Madura, Madura, Madura hari ini, Kak?
1: Oke, kita punya budaya tacin sora. Salah bukan?
2: Bukan.
1: Tradisi apa? Sortana.
2: Sortana. Yeah. Apa nih sortana nih, Kak? Aku juga baru dengar nih kayaknya baru sortana nih. Apa nih sortana nih?
1: Ini adalah tradisi di mana barang-barang milik almarhum yang meninggal, biasanya piring, cangkir, pakaian. Diberikan ke orang-orang yang udah ngebantu ngurusin jenazah.
2: Gitu.
1: Ini adalah tradisi kematian di Madura. Nggak tahu ini masih berlangsung apa enggak, masih ada yang melakukan apa enggak, tapi kalau di desa masih ada.
2: Namanya ternyata sortana. Tapi kalau kayak gini, kegiatan kayak gini, ataupun dia ngasih atau gimana, aku pernah ngelihat, karena memang satu di sisi lain menurut aku ini mungkin salah satu sedekah juga
1: yang mana emang filosofinya
2: jadi kayak gitu. Menurutku ya sedekah gitu kan kayak apa istilah sortana ini juga ya dari dan itu katanya juga setelah kulihat nih sortana itu plesetan katanya. Plesetan estetik dari kata
1: singkatan.
2: Kasur tanah gitu, sortanah. Sortanah gitu.
1: Gitu teman-teman. Jadi barang-barang itu dibikin bermanfaat buat yang masih hidup supaya katanya pahalanya ngalir ke yang meninggal gitu.
2: Jadi apa sih namanya? Apa? Amal jariah. Jadi logika dasarnya itu ya kayak win-win solution gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi yang dapat apa? Intinya ngerawat jenazah katanya tuh ya dapat apresiasi lah dari keluarga almarhum dan almarhum juga mendapatkan di sana tuh ya.
1: Ya di... Tapi soalnya kok di desa itu kan memulasar jenazah itu nggak dapat duit biasanya.
2: Iya.
1: Cuma dimintain tolong si ini meninggal
2: betul.
1: Terus ya ini akhirnya dapatnya kayak gini.
2: Itu kan karena memang sosial. kita membantu sesama ya tanpa ada apa maksud pamrih atau apapun itu. Jadi sebenarnya ya baik juga, ini juga kaitan baik. Tapi alangkah baiknya sebelum kita meninggal juga, ya alangkah lebih baiknya kita ngasih juga ya hal-hal yang mungkin barang-barang enggak, menurut kita enggak kepake, ya udah kasih ke yang lebih membutuhkan. Itu lebih baik dong, karena kan kita sendiri yang ngasih gitu kan, tanpa harus orang apa keluarga kita yang ngasih setelah kita meninggal. Itu alangkah lebih baiknya. Cuman ini tidak salah, itu
1: tidak
2: bagus
1: salah
2: juga.
1: Kan masih banyak harta yang lain.
2: Dan juga itu ini juga apa ya?
1: Apa?
2: Kayak kalau sortan ini kan menggambarkan kalau sosial kita di Madura itu cukup kental juga
1: cukup
2: masih ya,
1: kuat,
2: cukup kuat gitu
1: kuat,
2: kan.
1: Meskipun
2: dengan,
1: di kota seperti itu.
2: Dengan
1: juga.
2: Perumahan yang rumah yang katanya tanian lanceng gitu kan. Itu kan juga kuat banget di situ.
1: Iya, perumahan subsidi ternyata juga kuat kalau urusan kematian. Di beberapa perumahan ya.
2: Di beberapa perumahan.
1: Ada di perumahan yang misalnya minta tolong, bukan minta tolong, dikasih tahu kabar ini meninggal, enggak ada yang datang. Karena mungkin sibuk kerja.
2: Iya.
1: Ada beberapa perumahan yang
2: tapi,
1: di pinggiran masih.
2: Tapi kita berharap itu tidak akan hilang ya, walaupun
1: betul.
2: Di perumahan ataupun di pedesaan atau apapun semua. Jadi tradisi ini tetap dilestarikan.
1: Oke.

Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Karena tadi kita lupa nggak kasih clue-nya TTM sore ini, nomor 2, ya udah sekarang berarti waktunya ngasih clue-nya.
2: Betul.
1: Kamu jawab dalam waktu 15 menit aja, nomor
2: 2. Langsung gaskan aja, gitu kan. Jadi tidak, namanya juga manusia ya, lupa ya, bukan nabi ya. Jadi kita wajar lupa gitu kan. Jadi kita ingatin lagi, ini kita akan ngasih tahu ke kalian gimana ke TTM, clue TTM pada sore hari ini. Yang mana ada kata malu. Dalam bahasa Madura adalah
1: malo.
2: Bukan. Dus-dus.
1: Bukan itu ya. Sariwawan itu.
2: Sariwawan itu ya, teman berdua. Jadi ada 5
1: huruf
2: dan huruf pertama T dan huruf terakhir S.
1: Dan belakangnya dus.
2: Yang penting tekos.
1: Malu dalam bahasa malu, Madura apa tuh?
2: Langsung saja.
1: Dan belakangnya dus. Kamu kalau bisa jawab langsung aja 15 menit.
2: Langsung.
1: Saya kasih waktu kamu teman Pro 2 di WA-nya Pro 2 0853-348-9476 atau melalui DM Instagram kita, TikTok juga boleh, di Facebook juga boleh, atau
2: boleh
1: di aplikasi
2: semua.
1: RRI Digital. Monggo.
2: Yes.
1: Kita jawab.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Aku malu.
2: Malu kenapa?
1: Malu-maluin. Bukan malu sama orang, iya. Akunya yang malu-maluin.
2: Aku malu tamasya.
1: Itu mau
2: berkeliling-keliling Jawa.
1: Jawa, Pak, biayanya mahal, Pak.
2: Ya, karena nggak punya biaya tadi, karena malu bertamasya kan jadinya. Oke, kita akan kembali ke TTM nomor 2, yang mana clue kata malu dalam bahasa Madura adalah
1: Todus,
2: bukan malo. Ya, sampai tapi malu, malo. Tak malu ben, gitu. Bisa juga
1: bukan
2: gak sih?
1: Malu itu bukannya bahasa...
2: Gak baku ya atau gimana?
1: Bukan, bahasa... Apa namanya? Engki Punten bukan? Malu.
2: Oh, Engkinten. Engkinten apa? Engki Punten?
1: Engki Punten kayaknya.
2: Engki Punten kan halus toh?
1: Iya.
2: Malu?
1: Malu.
2: Oh iya kak?
1: Iya,
2: kalau
1: Todus ini Engki... enggak iya.
2: Oh, dus nodusi.
1: Dus nodusi.
2: Ben dus nodusi.
1: Bukan nodus... Nodus-dusi,
2: mbak nah gitu kan.
1: Mbak dus-dus,
2: kebas.
1: Ya udah sih, tamu-tamu.
2: Ya.
1: Nanti jam 4 kita ini masih...
2: Ada sore ceria.
1: Challenge nih buat kita nih.
2: Ah,
1: ada,
2: apa nih?
1: Ada, enggak ada.
2: Iya.
1: Enggak jelas.
2: Kita masih bimbang nih, ragu.
1: mau sounding duluan, takut gak ada
2: gitu kan. Tapi ya, tunggu aja ya. Kita tunggu aja. Ya, nunggu semua tentang takdir.

0: tentang hadrah. Ini bukan sekedar musik biasa tahun 2022, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'la sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturok masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini gak ketinggalan zaman. 2022, 5 tahun terakhir hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern, teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 2022, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Kalau gak juara.
2: Gak juara berarti nice try. Next kita ikut lagi kejuaraannya. Iya, yeah, semoga yeah, kita berjuara juara di lain tempat gitu kan.
1: Juara di skill yang lain.
2: Boleh. Ya, juara karena kita di hatinya juga enggak juara gitu ya. Kasihan banget kamu tuh ya.
1: Pergi aja kalau enggak juara di hatinya, pergi aja
2: cari yang lain. Allah, kayak enggak punya hati aja. Yang lain tuh masih punya hati loh, guys. Oke, okay, kita akan ke mana nih? Sharing siapa nih yang juara di sore hari ini nih.
1: Ini teman-teman dari UNER. Dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Uish. Berhasil meraih prestasi
2: di ajang
1: Lomba Bisnis Model Canvas BMC dalam kompetisi Tobutif 2026. Uih. Tourism Business Creative. Kok gitu ya?
2: Wih, keren banget namanya.
1: Ada Fitri Nur
2: Alfia. Dari dia, dari Prodi ya, Prodi ya, Ilmu Prodi Ekonomi.
1: Dan sama Kaila Gameta di manajemen, Kirana Wilda Ekonomi Islam, sama Adwa Kaila Ekonomi Islam. Sukses meraih juara pertama di Lomba BMC.
2: Pertama nih. Ya, lomba pertama. Juara pertama nih ya. Dan ini juga apa ya, bagaimana kita melihat bahwa adik-adik kita berempat ini. Yang biasanya dia nyanyi jalan-jalan gitu.
1: Bukan.
2: Bukan ya.
1: Kirain
2: itu ya.
1: Ini mahasiswa.
2: Tapi sama juga prestasinya, karena kan orang-orang Indonesia, cewek-cewek Indo juga kan, cewek-cewek Indo. Yang mana dari salah satunya nih mengungkapkan si Via nih, Via. Via nih dari mana tadi? Alifia ya.
1: Ilmu Ekonomi.
2: Ilmu Ekonomi, Ilkom ya.
1: Bukan.
2: Astagfirullah.
1: Ilek.
2: Mengungkapkan bahwa keikutsertanya nih berawal dari permasalahan yang ada di dalam sektor pariwisata. Dan mereka, dia tuh ternyata udah pernah membuat inovasi dan belum pernah dikembangkan nih, dan itu konsepnya di mana kelompok disabilitas bisa terintegrasi dengan satu tempat pariwisata nih gitu.
1: Gimana itu?
2: Kayak mana? Jadi gimana nih Kak? Apa kita babarkan semua sekarang atau kita
1: nanti aja lah panjang ini.
2: Iya, jadi konsepnya seperti itu, Via ini ya menjelaskannya. Nah, gimana konsepnya, apa yang sampai dia menjadi juara satu di situ, nanti kita akan share.
1: Pecul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, jadi Fitri, Alvia, Kaila, Garneta, Kirana Wilda, sama dua Kaira dari FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis UNER 82, ini membuat gagasan sebuah platform pariwisata inklusif untuk teman-teman disabilitas.
2: Yang mana? Tujuannya.
1: Tujuan yang mana aku? Tujuannya, yang mana jering?
2: Yang mana tujuannya agar mereka nih para disabilitas ini, penyandang disabilitas ini dapat pengalaman yang lebih mudah dalam berwisata gitu.

0: gitu.
1: Keren ya.
0: Mereka tuh ternyata nggak segampang itu juga bikin itu, karena yalah, banyak juga tantangan dan prosesnya. Yeah. Yang mana proses yang dijalani sama Via dan teman-teman ini juga cukup berat ya.
1: Yeah.
0: Cukup panjang juga. Mereka mulai dari diskusi, nyusun ide, brainstorming gitu kan, nyusun value juga, hingga nentukan model bisnis gitu kan. Kita selalu apa? Benar ya, apapun itu harus kita prepare, pikirkan matang-matang agar itu juga bermanfaat ke depannya gitu kan. Jadi apa yang kita bikin itu gak sia-sia. Sangat-sangat bermanfaat lah gitu, sampailah gitu di sana.
1: Jadi kan platform digital, terus mereka background-nya gak ada yang dari digital-digital gitu kan?
0: Iya gitu, jadi karena memang platformnya digital gitu, karena mereka susah. Gak ada background tadi, digital tadi, tapi ya mereka belajar di situ dan melalui proses revisi yang lumayan panjang juga. Jadi mereka tuh bisa adaptasi dan cepat juga mampu menyelesaikan permasalahan yang tadi. Walaupun gak ada background digital, platform digital dan lain-lain itu, mereka tetap belajar. Karena memang kemauan tadi ya, membantu penyandang disabilitas tadi ya. Dan ini keren banget sih.
1: Banget lah.
0: Ya, respect banget bro. Nggak, tapi cewek ya, bukan bro. Bro.
1: Cewek.
0: Ya.
1: Sista.
0: Oh, respect banget sih.
1: Respect banget sih.
0: Respect banget sih. Gitu.
1: Sama mereka ini yang menang di prestasi, di ajang lomba bisnis model kanvas BMC di kompetisi Tourism Business Kreatif 2026 atau Tobutif ya teman Pro 2. Ini dari UNER, kalau dari UGM lain lagi nih teman Pro 2. Yang pertahankan gelar juara umum dalam kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan KBMK 2026 dengan meraih 2 medali emas dan 1 medali perunggu.
0: Nah,
1: ini digelar akhir ya, September lalu ya. Di bulan lalu sampai awal bulan
0: Oktober,
1: ini di Purwokerto. Tapi kita nantilah ceritanya.
0: Iya.
1: Ya, teman Pro 2.
0: Mandi masih
1: jangan
0: banyak.
1: Jangan terbakar dulu, ditahan-tahan dulu pengen taunya. Nanti kita balik lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Halo, ketemu lagi.
2: Kita ada di sini masih.
1: Iya, masih barengan kamu teman pro 2.
2: Gak kemana-mana.
1: Mau spill kontingen UGM yang menang di kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan KBMK 2026 ya. Yang diselenggarakan di Purwokerto awal bulan kemarin.
2: Di Universitas Jenderal Sudirman.
1: Ya.
2: Dan grand final kompetisi yang digelar oleh Kemdikti Saintek ini diikuti 19 perguruan tinggi dengan jumlah 25 tim.
1: Dan UGM mempertahankan posisi juara umum selama 3 tahun. Wah, hebat banget ini 3
2: gila,
1: tahun.
2: Gila, 3 tahun berturut-turut enggak kayak RRQ 3 kali berturut-turut tidak lolos playoff.
1: kamu senang banget sih ketawanya. Begitu.
2: Jadi kita lepas gitu kan.
1: Jadi prestasi ini Tuan Pro 2 melibatkan mahasiswa UGM dari jumlah kategori kompetisi. Tiga tim yang tercatat meraih prestasi adalah tim C1 di kategori riset investasi, tim pemula di kategori audit investigatif, dan tim pajak. ditanggung pemenang pada kategori perpajakan.
2: Tim C1.
1: Timnya namanya lucu nih.
2: Iya, pajak ditanggung pemenang. Benar ya, jadi pajak ditanggung pemenang. Dia menang tapi nanggung pajak juga gitu kan. Ya, betul. Dan ada tim C1 ini beranggotakan Ibnu Zidan, Alfaris, Satridwi Alisetyo dari program studi akuntansi, serta Noval Razan Akilah dari program studi ilmu ekonomi. Dan untuk tim pemula sendiri ada Keira, Naila, dan Tiffany untuk dari program studi akuntansi. Yang tadi tuh
1: tim pajak ditanggung menang ini ada Sabik, Sabik, kamu caur banget sih. Dari program studi ilmu ekonomi sama Bita Cahya dari program studi akuntansi sektor publik.
2: Percaya aku nih cowok yang ngasih nama ini, bukan yang cewek nih.
1: Tapi jangan-jangan Bita juga yang caur, belum tentu sih.
2: Iya.
1: Di balik capaian ini semua teman pro 2, mahasiswa-mahasiswa tersebut menjalani proses persiapan yang didukung pendampingan dari komunitas bisnis laboratory di UGM. Ada ya, laboratory bisnis. Dan persiapan diawali melalui seleksi internal universitas untuk menentukan tim terbaik dari berbagai proposal yang masuk. Setelah dipilih, kemudian tim memperoleh pendampingan sesuai karakteristik kategori kompetisi yang diikuti.
2: Keren.
1: Meski dihadapkan sama kelelahan dan waktu persiapan yang panjang, mahasiswa tetap berupaya memberikan hasil terbaik hingga mampu membawa pulang prestasi bagi UGM nomor 2, 3 tahun berturut-turut sebagai juara umum juga tidak terlepas dari kesinambungan pembinaan antar generasi di situ ya.
2: Betul.
1: Keren lah.
2: Keberhasilan ini juga jadi capaian yang membanggakan ya, sekaligus juga dorongan untuk memperluas kesempatan mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi gitu kan.
1: Ya. Dan komunitas bisnis laboratory UGM juga berharap makin banyak mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan gagasan, menguji kemampuan dan berkontribusi melalui lomba KBMK ini.
2: Betul.
1: Gitu. Selain diharapkan mampu mengeksplorasi kategori yang ada di lomba KBMK seperti perencanaan bisnis dan komersialisasi riset tepat guna juga dibutuhkan gitu ya. Oh, belum dapat mereka di kategori ini.
2: Belum. Jadi next mungkin.
1: Jadi perlu dikembangkan lagi gitu ya.
2: Perlu ada pengembangan.
1: Ya mudah-mudahan lah ya. Yang lain juga ditiru lah ya.
2: Iya.
1: Tim-tim yang lain dari universitas yang lain, dari teman-teman yang lain, dan dari daerah yang lain juga.
2: Nanti juga siapa tahu pajak ditanggung
1: pemenang.
2: Panitia.
1: Berat kata panitia. Ini kayak CEO lagi. EO yang menanggung royalti pencipta lagu kalau mau ngundang artis nyanyi. Alah, berat kali hidupnya. Ketemu lagi besok di Ceria Juara ya, nomor 2 sama teman yang lain.
2: Jadi biar kita next lebih banyak lagi yang juara.
1: Yep.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
2: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
2: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.

0: kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Iz dakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qalu

0: Dia Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?"
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa."

0: Dia Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adzan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya dikumandangkan di 17.21 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sudah membayangkan jalan-jalan ke Jepang atau Italia? Jangan hanya wacana. Yuk, buat paspor. Cek syarat dan ketentuannya. Sekarang membuat paspor mudah sekali. Pastikan Anda sudah mendownload M-Paspor di Play Store atau App Store dan data yang dimasukkan sudah sesuai. Berlaku untuk permohonan paspor baru dan penggantian habis berlaku ya. Dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon baru, EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Dan untuk anak, sertakan akta lahir anak, buku nikah orang tua, paspor orang tua, atau pendamping, dan akta cerai jika orang tua bercerai. Biaya paspor masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650.000 dan masa berlaku 10 tahun sebesar Rp950.000. Ayo buat paspormu, paspor di tangan, dunia dalam genggaman. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 081-5151-5050.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
4: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
3: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
4: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
3: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
4: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Pro 2 Religi.
1: Setiap manusia akan memberikan apa yang ada di dalam hatinya. Kita ketahui bersama bahwa tubuh manusia merupakan miniatur alam. Ada banyak keunikan, ada banyak kekhasan dalam diri manusia yang harus kita pahami dan harus kita pelajari, yang kemudian akan memunculkan menjadi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Di dalam tubuh manusia yang unik, yang indah, ternyata ada inti. Setiap sesuatu memang ada intinya. Dan inti dari tubuh manusia adalah hati. Hati itulah yang menjadi penggerak dari lisan manusia, menjadi penggerak dari sikap manusia, menjadi penggerak dari langkah dan tujuan yang diambilnya. Manakala hatinya baik, maka perkataannya pun baik. Manakala hatinya baik, maka sikapnya pun menjadi baik, sehingga akan menciptakan suasana yang baik, lingkungan yang baik, oleh dan juga akan menciptakan kehidupan yang baik. Kita bisa tahu apakah hati kita baik atau tidak cukup dari tanda-tanda yang dimunculkan oleh sikap kita sendiri. Karena hati itu ibaratnya sebagai kolam. Sebagaimana kita mengambil gayung, lalu kita mengambil air dari kolam itu, itu menunjukkan air yang ada di dalam gayung adalah isi air kolam itu. Ibaratnya seperti lisan kita. Ketika lisan kita berkata-kata yang buruk, berarti itu sedang mengambil isi hati kita. Ketika berkata-kata buruk, berarti hati kita sedang buruk. Ketika kita bersikap yang buruk, berarti hati kita sedang buruk. Itu juga akan tercermin dalam pandangan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Manakala kita memandang orang lain dengan pandangan yang mulia, itu pertanda hati kita mulia. Manakala kita memandang orang lain itu baik, berarti hati kita itu baik. Namun sebaliknya, ketika memandang orang lain kita hina, berarti isi hati kita adalah kehinaan. Ketika kita memandang orang lain dengan kebencian, berarti itulah isi hati kita. Memandang orang lain dengan dendam, dengki, permusuhan dan semacamnya, itulah sebenarnya isi dari hati kita. Hati yang manis itu lebih menawan dari wajah yang tampan. Hati yang lembut itu jauh lebih menarik daripada tampilan yang mewah. Oleh karena itu, ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harta dan anak-anak kita tidak lagi berguna kecuali menghadap dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawwaha biqalbin salim. Pada hari itu, semua anak-anak, semua harta yang dimiliki oleh kita tidak lagi berguna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Pro 2 RRI Sumatera
2: Barat. Sumatera terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Iya dong.
2: Jadi kita
1: kalau enggak di Indonesia WNA saya udah di luar negeri, Bos.
2: Iya. Ngomong-ngomong luar negeri, kita akan ke Arab dulu sekarang ya. Okay. Jadi kita akan belajar bahas, masuk ke jam belajar ya. Kita akan belajar bahasa Arab.
1: Tapi kita
2: share-share dulu ya, sharing tentang budaya
1: ya di sana ya.
2: Apa aja yang ada di Arab sekarang?
1: Tentang suku Baduy, tentang cara menikmati makanan dengan gayanya mereka yang syarat makna katanya, tapi juga penuh adab gitu ya.
2: Ya, Baduy ini sendiri juga Baduy pakai I ya, bukan Baduy pakai Y.
1: Kalau pakai I ya di Sunda.
2: Di Arab ini pakai I gitu kan. Dan mereka bagagaimana mereka menikmati makanan mereka dengan gaya low key.
1: Yeah.
2: Low key.
1: Berarti kuncinya rendah. Biasanya di C.
2: Nah, malah jadi
1: ini pasangnya di G.
2: Ya, jadi
1: do si la sol fa mi re do. Do-nya ada di
2: A minor
1: G.
2: Ya, A minor, D minor, C minor, ke G lagi.
1: Lupa lagi.
2: Karena ini ya budaya makan dari suku Baduy ini juga berbasis zero waste.
1: Yes.
2: Dan survival mode yang aesthetic, yang dimana mereka makan bareng-bareng dalam satu nampan besar secara komunal atau bareng-bareng. Dan nggak ada tuh ya kayak drama kayak piring-piring sendiri-sendiri atau yang kayak dia tuh table manners yang kayak harus ada garpu sama sendok sama sama gunting, sama pisau. Dan yang itu kan
1: makan mie sama makan dimsum lain.
2: Ya kayak fine dining kayak ala-ala Prancis gitu. Ala kalau bilang dimsum itu ala dimsum gitu. Bukan croissant gitu kan.
1: Croissant
2: gitu. Nah, semuanya duduk melingkar di atas tanah. Jadi mereka tuh nunjukin juga secara sosial mereka itu sama.
1: Iya. Yeah.
2: Sama-sama, setara.
1: Setara gitu sama, enggak ada yang paling-palingan.
2: Enggak ada si paling lah.
1: Ya, terus yang paling mind blowing mereka tuh punya roti pipih kayak Mariam enggak sih?
2: Enggak tahu.
1: Masih bukan teman kita.
2: Di keuangan.
1: Roti Mariam, roti Syracuse gitu loh. Uh-uh. Dan itu ternyata pengganti nasi buat karbo. Jadi dia enggak butuh sendok, garpu, enggak butuh piring.
2: Jadi ini ya, jadi mereka di hub gitu langsung. Keren. Dan efisien ya.
1: Ya,
2: dan itu juga ada aturan juga ya, aturan main pakai tangan kanan yang wajib. Dan sama juga sih, kita juga makan pakai tangan kanan. Dan yang paling kocak juga ada unik nih. Kamu tuh enggak boleh ngambil atau dilarang keras juga nih ngambil makanan yang ada di bagian nampan punya orang lain.
1: Jadi
2: enggak sopan ya.
1: Iya, ngambil makan di depannya aja,
2: jangan tiba-tiba tangannya ke depan sono, tiba-tiba tangannya menyeberang selat samudra gitu di sana gini.
1: Mentang-mentang nampaknya orang lain masih banyak dagingnya, kamu nyolong-nyolong
2: jadi,
1: aja.
2: Jadi boundary personal itu tetap dijaga gitu kan, meskipun makanannya dempet-dempetan dan satu nampan yang sama, tapi ya mereka harus jaga juga ya, nggak boleh tiba-tiba harus sopan lah ya intinya makannya, jadi biar enak.
1: Ya. Terus mereka juga kalau ada tamu, Lip, pasti mereka kasih makan. Makanan, bukan makan-makan cemilan, bukan. Makan-makan besar gitu. Itu orang-orang Baduy di sana tuh kayak gitu. Keren ya, kayak kalau ada tamu itu spesial banget gitu. Kayak indah kalau ada tamu, kapan pulang ini tamunya? Kapan pulang? Kalau di suku Baduy, tamu di sana tuh spesial banget teman berdua. Padahal mereka hidupnya di gurun gitu ya kan.
2: Apa ya, namanya juga tamu dimanapun kan kita harus menjamu tamu. Tamu adalah raja kan. Jadi seperti itu. Jadi
1: ada ini
2: harus tetap di ini juga.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
2: Siapa?
1: Ini.
2: 1, 2, 3.
1: Menarik katanya, nice info.
2: Okay. Thank you.
1: Pasti ini WNA.
2: Kita juga ngasih apa? Informasi yang menarik juga nih, Bos.
1: Iya.
2: Dan pastinya terpercaya.
1: Iya.
2: Iya dong.
1: No hoax
2: yang tuh di RRI Sumeneb. Apa? Di RRI.
1: Ya udah kita ini dulu, lagu dulu, jangan ngomong dulu. Capek kita, gak ada air di kantor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: dari Mekah,
1: dari Eropa.
0: Eropa, dari Batuan.
1: Batuan?
0: Dari rumah saya.
1: Oh iya.
0: Dari manapun. Oke aja.
1: Ya ya ya. Wih, ada beasiswa apa nih? Dengerin nih waktu tipor apa nih?
0: Ada beasiswa apa?
1: S3.
0: Mana? Materi ada di situ.
1: Jadi ada Austria Scholarship Program, Indonesia Austria Scholarship Program yang memberikan beasiswa S3 untuk tahun 2027
0: ya.
1: Ditujukan bagi dosen tetap yang mengabdi di perguruan tinggi di bawah pembinaan Kemendikti Santek. Gitu.
0: Ya,
1: waktu tripor enggak masuk ini. Kan bukan dosen.
0: Ya, tapi siapa tahu kan.
1: Mau jadi dosen. Iya, oh,
0: nanti
1: iya,
0: ada keluarganya yang memang mau jadi dosen.
1: Oh iya, iya,
0: gitu.
1: Iya, iya.
0: Dan apa?
1: Apa?
0: Sebagai upaya juga ya untuk meningkatkan kualifikasi dosen di perguruan tinggi Indonesia ini ya.
1: Nah.
0: Jadi mereka ini buka ini pendaftaran beasiswa Indonesia Austria ini.
1: Iya,
0: yang mana Indonesia Austria Scholarship Program, IASP tahun 2027. Dan pendaftaran ini juga bisa dilakukan maksimalnya tanggal 1 Maret tahun depan.
1: Lama, guys.
0: Masih lama. Kayaknya habis puasa kayaknya. Puasa
1: enggak
0: tahun
1: lah.
0: Depan Maret ya? Apa?
1: Enggak, ini habis Valentine.
0: Kenapa Valentine?
1: Valentine tanggal berapa sih?
0: Iya, enggak tahu.
1: 14 belum, ya?
0: Enggak tahu, enggak merayakan ya.
1: Kayaan ya. Enggak romantik nih bininya Alip.
0: Apa?
1: Alipnya.
0: Ya, jadi 1 Maret 2027 dan silakan daftar di situs kualifikasidikti.kemendiktisaintek.go.id ya kan.
1: Syarat-syaratnya ya?
0: Juga ada di sana yang pastinya berstatus dosen tadi ya Kak ya. Dan
1: punya nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan.
0: NUPTK. NUPTK ya benar.
1: Ya,
0: dan memiliki surat izin versi bahasa Inggris.
1: Oh,
0: dan juga belum memiliki gelar doktor dan tidak sedang menempuh pendidikan jenjang doktor atau yang ya sedang berjalan ongoing ya. Dan memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal
1: TOEFL ITP
0: 550 ya. Kalau IBT-nya 90.
1: Iya.
0: Kalau IELTS dan MTM
1: ELTSTM
0: 6,5 ya. Yang masih berlaku, masih 2 tahun.
1: 2 tahun terakhir.
0: Iya, 2 tahun terakhir. Basic kalau yang 2025 itu masih bisa.
1: Iyalah.
0: Jadi kan 2025 ke 67 kan 2 tahun kan. Itu masih bisa ya. Jadi pelamar harus memenuhi syarat tersebut.
1: Iyalah, masa.
0: Apalagi skor bahasa Inggrisnya juga harus ini kan. Dan mempunyai usulan penelitian. Research proposal tadi.
1: Ya.
0: Nah, seperti itu. Jadi para dosen
1: Oceh.
0: Semoga ini ya.
1: Terketuk hatinya.
0: Untuk ikut ini ya.
1: Bang Alip cita-citanya mau jadi dosen katanya itu.
0: Ya.
1: Ah, iya dah.
0: Jadi dosen.
1: Dosen
0: jadi
1: apa kau?
0: Dosen kimia.
1: Serius kamu Alip. Serius kamu mau ngajarin orang racun.
0: Aku intinya mau jadi yang bermanfaat bagi semua orang gitu kan. Yang penting bermanfaat, tidak dimanfaatkan. Oke. Okay.
1: Enggak under Kemendikti. Under Kemendikti Saintek.
0: Tidak under Kemendikti ini yang kita baca tadi. Jadi aman ya, dan ini valid. Dan kalian harus ikut untuk dosen-dosen muda nih.
1: Ya. Jadi penyiar perubahan dong, bermanfaat katanya.
0: Ya, enggak.
1: Kok enggak?
0: Iya.
1: kau kan mau kabur kan?
0: Nah,
1: kata-kata hari ini bang.
0: Kata-kata hari ini gitu kan, jangan pernah melelah, kita semua sama.
1: Apa aja sama? Gak sama lah.
0: Loh kita sama-sama manusia.
1: Oh iya benar.
0: Gitu kan, semua punya capeknya masing-masing, jadi meremehkan.
1: Yang lain.
0: Jadi
1: satu sama lain.
0: Kita punya masalah masing-masing, jadi jangan meremehkan masalah orang lain.
1: Oke. Okay.
0: Semangat.
1: Kenapa kita?
0: Kenapa harus diminta kata-kata sih?
1: Kamu tidak
0: kenapa,
1: serius
0: iya,
1: memberi kata-kata.
0: Kenapa harus dikasih terus mengasih kata-kata gitu?
1: Ya gak apa-apa dong. Ya, kalau gak mau kata-kata ini aja dah.
0: Apa?
1: Secret tips hari ini.
0: Secret tips hari ini?
1: Coba
0: jangan lupa
1: apa?
0: Berpikir positif.
1: Tip ini secret yang orang lain gak tahu ternyata. Oh iya.
0: Iya itu.
1: Misalnya.

0: Ya, bersihkan kamar
1: Apa?
0: mandi dengan air soda,
1: Oh,
0: gitu-gitu.
1: tips itu.
0: Iya benar, apa itu namanya?
1: Tips ini ya, tips and trick.
0: Kenapa kita jadi ngomongin tips and trick sih? Kan ini beasiswa, aduh kacau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman Pro 2, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang huruf atof. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sambung. Huruf atof adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat. Makna huruf atof sama dengan kata sambung dalam bahasa Indonesia. Adapun huruf-hurufnya, di antaranya yaitu yang pertama, lakin yang bermakna akan tetapi. Yang kedua, la bermakna bukanlah. Yang ketiga, bal yang bermakna bahkan. Selanjutnya, summa yang bermakna kemudian. Au bermakna atau, hatta sehingga. Wa bermakna dan, fa bermakna maka, am bermakna atau. Kaidah penggunaan huruf atof, yang pertama, huruf atof berfungsi untuk menyambungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya. Yang kedua, kata sebelum huruf atof disebut ma'tuf, sedangkan kata setelah huruf atof disebut ma'tuf alaih. Jadi ada istilah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kita praktekkan dalam beberapa contoh berikut. Yang pertama, harfu wa yang bermakna dan. Ja'a Muhammadun wa'a Isyatu wa Hasanun. Muhammad dan Aisyah dan Hasan telah datang. Yang kedua, huruf fa bermakna kemudian. Ja'a Muhammadun fa'a Isyatu fa Hasanun. Muhammad telah datang, kemudian Aisyah, kemudian Hasan. Selanjutnya, thumma bermakna kemudian. Ja'a Muhammadun thumma Aisyah. Muhammad telah datang, kemudian Aisyah. Au bermakna atau. Khudzil kitaba awil kirtasa. Ambillah buku atau kertas. Am bisa bermakna bukan dan juga atau. Hal abuka tabibun am mumarridun? Apakah ayahmu seorang dokter atau perawat? Selanjutnya, hatta bermakna hingga. Akaltu kullal hadrawati hatta sabenah. Saya telah makan setiap sayuran hingga bayam. Lakin bermakna tetapi. Ma qara'tul majallata lakinnal Qur'an. Saya tidak membaca majalah akan tetapi saya membaca Al-Qur'an. La bermakna tidak. Yan jahul mujtahidu lal kaslanu. Orang yang sukses itu adalah yang bersungguh-sungguh, bukanlah orang yang malas. Yang terakhir, bal bermakna bahkan. Ja'a mumarridun bal tabibun. Datang seorang perawat, bahkan dokter. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, nampaknya kebersamaan kita di sore hari ini maksudnya aku dan kamu Indah ya, Indahiri, karena nanti jam 7 tepat jam 19 kita akan gabung sama Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Ada Yeri Merian yang akan sharing-sharing tentang single barunya ya, ditemani sama Kak Edit sama Ellen juga di sana. Oke. Mudah-mudahan tadi apa yang Indah sampaikan ke kamu semuanya bermanfaat ya, teman Pro 2. Oh, Alif jangan ditanya. Alif udah kabur. Berarti oke, teman Pro 2, kita akan jumpa lagi lain kesempatan ya. Jadi, keep stay tuned.

0: Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat.
1: Halo, selamat malam teman berdua.
2: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
2: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
1: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
2: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
1: Bener, karena Selasa kan singkatan.
2: Apa tuh?
1: Selalu Selasa.
2: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
1: Yes.
2: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
1: Yori, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
2: Bisa dikontrol gak temponya?
1: Oh, iya,
2: temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
1: Enggak, aman aja.
2: Aman aja ya.
1: Kita bermain tempo.
2: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
1: Aduh salah
2: sepatu.
1: Tempo goreng.
2: Aduh, tempe goreng.
1: Kita mau ngobrol barengan sama Yeri Merian.
2: Yeri Merian alias salah satu personal dari T5.
1: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
2: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau nggak salah.
1: Iya,
2: ya.
1: Mereka collab sama band gitu kan.
2: Iya benar.
1: Nah, kali ini sendirian ini.
2: Sendokiran aja
1: aduh.
2: Nih. Nanti kita bakal ngobrol sama Miri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
1: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
2: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
1: Cuma terlalu random aja, out of topic aja.
2: OOT ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC
2: Music Live Chat.
1: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
2: Asik.
1: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
2: Calon tong. Oh bukan,
1: ada Om Yeri.
2: Om Yeri.
3: Hai. Halo semuanya.
1: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
3: Ini kalau di YouTube nggak nunjuk
1: nih? Ya udah, nggak usah.
2: Oh iya, sorry.
3: Iya.
1: Waduh.
3: Baik. Gimana baik, kabarnya? Ya. Sehat semua.
1: Luar biasa.
2: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
3: Iya betul.
2: Ya eh, oh ini.
1: Akang,
2: asik.
3: Lagi pada makan juga.
1: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
2: Asik.
1: Gitu kan?
2: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
1: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
2: Iya. Ah, gue buka baju lah.
1: Gak usah. Situ hulek.
2: Gimana kabar Om Yeri?
3: Baik.
1: Luar biasa ya, sehat ya.
3: Luar biasa.
1: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
2: Terakhir sama Rutinitas.
3: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya, terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang lagi proses EP. Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
1: Asik.
3: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
1: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
2: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
3: Kepaksa.
2: Padahal udah kita mau angkat loh udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
3: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di asli. Develop sama dikelola gitu.
2: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
3: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
2: Waduh.
3: Ya.
1: Seru.
2: Asik banget ya,
1: bener.
3: Iya nanti datang ya.
2: Boleh dong.
1: Siap. Laksanakan.
2: Kita berangkat terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk project sendirinya produktif Om Yeri ya.
3: Iya, masih kuat ya.
1: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
3: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan. Kebetulan itu.
1: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
3: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
1: Baru 2.
3: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band-nya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
1: Oke.
3: Gitu, jadi udah 4 sih.
1: Benar.
3: Udah 4. Yang project sendirinya ya, di luar T5 tuh.
1: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
3: Udah 4 sih. Iya.
1: Gokil.
2: Udah lumayan ya.
1: Lumayan banget.
3: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
2: Benar.
1: Tetap berkarya ya Om.
2: Iya dong.
3: Iya lah.
2: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
3: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu, itu sama gue aja gitu, ini gitu beberapa sih. Aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
2: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
3: Biar enggak stres.
2: Benar, itu penting. Itu penting.
3: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
2: Iya.
3: Project Sol ini me time-nya gue lah.
1: Iya, iya, benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
3: Iya, situ aja sih.
2: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
1: Siaran di mana ya?
2: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
1: Iya benar.
2: Biar nggak stres.
3: Iya sih. Betul. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
2: Benar.
1: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
2: Benar.
1: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Nah. Oh,
3: iya, kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Monotes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
2: Benar.
3: Yang project sendiri itu yang nggak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ah, ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di area situ gitu.
1: Iya, benar-benar seru nih.
3: Gitu. Seru-seruan.
2: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Mm-mm. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
1: Paling beda.
2: Paling beda sih.
3: Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lintas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
1: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
3: Iya masa remaja.
1: Ya benar.
2: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
3: Iya, kemakan usia.
1: Aduh.
2: Iya.
1: Benar.
3: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
2: Iya.
3: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
2: Oh gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
1: Iya benar.
2: Jangan sampai.
1: Nah itu.
2: Jangan sampai.
3: Berarti ada yang lagi putus ini.
1: Kok bisa nyimpulin begitu?
2: Ambil kesimpulan cepet banget tuh Mary. Segitu
1: cepet banget.
2: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
3: Iya benar.
2: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
3: Nggak, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore menjelang sore kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
2: jam rawan
3: jam segitu biasanya.
2: Oh.
3: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu atau abis putus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja malam tuh, startnya tuh senja biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
1: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
3: gitu. Tahu-tahu sepi ya gitu. Mata aja, tahu-tahu air mata netes.
1: Netes, ternyata kecolok matanya.
2: Salah dong, ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
1: Benar.
3: Sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
2: Overthinking cenah.
3: Iya, betul.
2: Overthinking. Iya.
3: Overthinking.
2: Benar. Ah, itu tuh menarik tuh.
1: Yes.
2: Nah, mungkin buat kamu teman-teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
1: Benar.
2: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
1: Yoi, jadi langsung aja kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, so jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Live Chat.
1: Yay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
2: Yoi.
1: Yes.
3: Halo.
1: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
2: Single.
1: Senja.
2: Berjudul Senja.
1: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
3: Iya benar. Betul.
1: Di sore hari.
3: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
1: Oke.
2: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh belakangnya doang. Kenapa nggak di ujung doang judul lagu?
1: Agak aneh juga ya.
2: Keci. Lebih keci. Di ujung.
3: apa ya? Satu kepanjangan. Kedua. Aku itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
2: Okay, aslinya rindu di ujung senja tadi ya.
3: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
2: Iya.
1: Akhirnya dipilihlah senja.
2: Sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
3: Enggak sih kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya.
2: Udah lama.
3: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gua nginget-nginget aja waktu dulu waktu gua ditinggalin cewek gua, ditinggalin pasangan. Ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
1: Kriko lagi
3: dan kadang itu tuh kan enggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu. Belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue nyapain ya. Itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahayanya.
1: Benar.
3: Gitu. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.

0: menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Miri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
1: Kalau gue sih apa ya? Kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, cara ngedistractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
0: Studio studio foto kan tapi
2: salah, bukan.
0: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
1: Saya jadi kampung. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
0: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Miri.
1: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
2: Judulnya ganti nyusahin orang.
0: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
2: Iya. Bukan pinjem 100
0: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
2: Pinjem waktu dulu.
0: Oke.
2: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
1: Lagi suka aja sih saat ini memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
2: Oke.
1: Pop folk gitu. Jadi mungkin apa ya, cari sesuatu yang lain aja karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
0: Itu juga jadi influence lu kali Om ya?
1: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah terinfluensi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
2: Jadi ngulik ya.
0: Jadi ngulik ya.
1: Iya,
0: jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
2: Salah. Terlalu ambiar
1: kan.
0: Hari ini kan
1: gue dengerin.
0: Nah, iya.
1: Itu. Caknan NDX.
0: NDX,
1: Ndarboy gue dengerin.
0: Tuh kan,
1: asik kan Om. Apa lagu-lagunya?
0: Asik
1: ya.
2: Bener.
1: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
2: Iya. Betul.
1: Keren.
2: Jadi nanti gua ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
1: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
2: Oh iya.
1: Depannya.
0: Seru banget. Seru banget.
1: Itu hype-nya enak banget ya.
2: Bener.
1: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX. Gue hafal dulu ya.
0: Serius?
1: Oke. Serius ada Montes nih.
2: Kita percaya.
0: Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
1: Ada apa coba? Telingan mantap.
0: Iya.
1: Iya. Gue dengerin
2: itu semua. Bener-bener.
0: Iya sih, jujur.
2: Berarti cukup random juga ya.
0: Cukup random ya.
1: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
2: Bener-bener. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu-gitu kan.
1: Termasuk yang bisa menikmatin gue karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu, kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa kayak kelas tuh
2: Now
1: itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
0: Wah berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
1: Gue dengerin, iya gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak perunggu gue dengerin.
0: Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya Om ya?
1: Ya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba, kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin, boleh,
0: boleh, boleh, boleh, aman, aman, aman, aman, aman.
1: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram, dan lagu-lagu itu kan lewat terus.
0: Iya,
1: kadang-kadang
0: bisa
1: enak gue lakuin, kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
0: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya? Gitu.
1: di Winamp
0: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya. Gitu ya?
1: Iya. Oh. Iya di handphone gitu kan.
0: Iya. Mau diisiin lagu. Oh. Iya. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak
2: agak lawas.
0: Agak lawas ya. Oke, oke, oke, oke.
1: Wow. Oke, oke, oke.
0: Tapi gue penasaran sih deh. Yes. Maksudnya dari yeah. lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
2: Benar, benar, benar, benar. Kita dengerin dulu kali ya.
0: Kita dengerin dulu kali Om ya.
1: Boleh.
0: Oke.
2: Kita dengerin dulu
0: oh, gitu.
2: Single terbaru dari
0: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
1: Alright.
2: Yo,
1: yes. Tadi kita udah dengerin
2: Senja.
1: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
2: Iya, ada ya. Emang ada di lirik Om ya.
3: Iya,
2: ada di
3: lirik ya. Iya, itu benar.
1: Benar-benar.
3: Di ujungnya.
1: Benar-benar di ujung tuh.
3: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
1: Benar.
3: Sekarang di ujung senja.
1: Oh, benar-benar.
2: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
3: Ada.
2: Ada ya.
3: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya.
2: Iya,
3: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
2: Iya
3: gitu.
2: Sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
1: Benar.
3: Iya. Gitu. Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya. Kalau nggak salah waktu kemarin berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya.
3: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
2: Wow.
3: Terus Mas Faris
2: era. Faris era.
3: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
2: Iya
3: gitu
2: sih.
3: Sekarang.
2: Iya sih.
3: Warna-warna situ.
2: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
3: Iya.
2: Keren.
1: Oke loh.
2: Kalau menurut lo gimana, Dit?
1: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin. Asik. Atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
3: Iya.
1: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
3: Iya
1: gitu.
3: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
1: Iya, benar-benar.
3: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
1: Benar-benar. Emosinya
3: ceritanya
1: luar
3: biasa sebenernya.
1: Emosinya meledak-ledak loh tadi sampai mobilnya aja
2: tuh meledak. Meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
3: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya.
2: Masa udah nyerah dulu. Jangan.
1: Benar.
2: Oke.
1: Right.
2: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
3: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
2: Iya. Nice. Asik.
1: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
2: Yai.
1: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
2: Lara.
1: Ya, pertanyaan ya.
3: Iya, Lara. Halo Lara.
1: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
2: Wow.
1: Mimpi atau keluarga bangga nih?
2: Oh, iya.
3: Nah, dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
1: Balancing ya, benar-benar.
3: Ya manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya,
3: gitu. Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
1: Betul.
2: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
1: Benar.
3: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik tuh?
3: Mimpi gue ya.
2: Cita-citanya apa itu, sih sebetulnya Om Yeri?
3: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling deket itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis.
2: Oh, oke.
3: Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
1: Betul.
2: Oh iya. Benar.
3: Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
1: Oke.
3: Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandelin musik doang, kayaknya belum bisa.
2: Okay,
3: fight banget. Paham. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
1: Oke. Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
3: Iya, benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
2: iya, jelas.
3: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
1: Betul. Oh,
2: menarik ya. Benar.
1: Iya. Bermusik dengan modal.
2: Nah, juga punya bisnis ya.
3: Tapi benar gak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
1: Benar.
3: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat,
2: betul.
3: Kita butuh marketing,
1: betul,
3: ya kan?
1: Betul.
3: Nah kalau iya kan itu.
1: Iya benar.
2: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
3: benar.
2: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Miri ya.
1: Selanjutnya siapa lan?
2: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Kenapa tuh?
3: Ilham KDI katanya.
2: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Miri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
3: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
2: Oke.
3: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut.
2: Bisa.
3: Sama Melayu. Itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
1: Oke. Benar-benar. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
3: Iya. Banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
1: untuk
3: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
2: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
3: Iya, makanya ya banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Naikila.
1: Tensi.
3: Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
1: Semua orang
3: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
2: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
3: Betul. Karena musik itu siklus gitu, enggak tahu.
1: Ada siklusnya.
2: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
3: Iya, benar.
1: Iya, kayak benar.
3: Lagu Charlie. Sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
2: Benar.
3: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
2: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
3: dia masukin semua sekarang dan pihak eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
2: Iya, parah,
3: mereka,
2: parah.
3: Mereka, parah mereka.
2: Iya, kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Quack Quack panggil lagi Justus Herman gitu-gitu kan.
3: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential dia kolaborasi sama Soneta
2: itu kan benar
3: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
2: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak ah gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
1: Enggak banget lu.
3: Iya, karena musik tuh enggak ada yang jelek menurut gue.
2: Iya.
3: Tergantung iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
2: Yeah.
3: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu
2: yeah,
3: maksudnya.
2: Iya,
3: makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
1: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
2: Pasti.
3: Iya kan? Betul.
2: Akan menemukan masanya itu, kembali.
3: Iya. Yeah. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
2: Betul. Benar.
3: Iya kan?
2: Benar.
3: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey.
2: Hmm.
3: Menurut gue Mariah Carey bagus enggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
2: Iya,
3: bisa jadi
2: gitu. Bisa. Oke. Paham gue. Oke.
1: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
2: udah,
1: atau apa?
3: Udah ada di YouTube.
1: Ya bisa ditonton juga berarti
3: yang, AI sih video klipnya
1: kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya
3: ada endingnya mobil meledak ya sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya
2: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya Om Yerinya bingung kita. Harus mengerti ya.
1: Bener.
2: Oke, udah bisa ditonton ya. Dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
3: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
2: Nah, penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
3: Bisa.
2: Bisa.
3: Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
2: Di langit musik ya, di langit musik.
3: Iya.
2: Gila, zaman kapan.
1: Ya Allah,
2: tua kita. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget. Udah hampir 1 jam nih, thank you banget.
1: Terima kasih
2: ya. Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
3: Amin.
2: Bisnisnya juga ya?
3: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
2: Amin. Let's go dong. Yeah. Doakan terus Om.
1: Alright, terima kasih juga.
3: Thank you banget.
1: Terima kasih juga buat Topan Produce seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
2: Betul.
1: Dan dari sini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: So, kita pamit dulu. Ellen pamit.
1: Edita mau pamit.
2: Dan juga
3: saya pamit juga Yeri,
2: Pak. Oke.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.

Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sekarang ada komunitas teman Pro 2. Nanti bareng Kak Sarifatul Jana. Tapi sebelum itu kita ada Info Pro 2 dulu ya. Ini ada informasi dari siswa Mansumenep atas nama Tri Atika Mustafida, kelas 10B Mansumenep, sukses mengukir prestasi membanggakan dengan memboyong 2 penghargaan bergengsi dalam ajang kejuaraan daerah Kejurda Federasi Olahraga Baris Berbaris Indonesia Verbasi Jawa Timur 2026. Jadi ajang kompetisi Baris Berbaris ini tingkat regional berlangsung ketat di kampus Universitas 17 Agustus 1945 Untak, Surabaya. Jadi pelajar yang akrab disapa Fida ini tampil memukau di hadapan dewan juri dengan menunjukkan kedisiplinan, ketegasan serta ketepatan gerakan hingga berhasil meraih 2 piala emas. Dan lagi teman Pro 2 dari siswa Mansumenep, kita ada informasi lagi dari siswa SMK Negeri 1 Sumenep juga kembali mengukir prestasi membanggakan di bidang akademik dengan meraih juara 1 dan juara 2 dalam ajang Wiraraja Accounting Festival 2026 yang diselenggarakan oleh Universitas Wiraraja. Capaian bergengsi ini teman Pro 2 menjadi bukti nyata berkualitas serta berkompetensi para siswa sekolah kejuaraan dalam menguasai disiplin ilmu dan keuangan serta ilmu akuntansi secara teknis maupun terapan. Dan yang terakhir teman Pro 2, mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual DKV Universitas Wiraraja Fajri Maulana juga meraih juara 2 dalam kompetisi nasional seni rupa kedua tahun 2026 Komnas Rupa yang diselenggarakan Universitas Negeri Malang. Prestasi tersebut diraih Fajri melalui cabang gambar ilustrasi digital dengan karya berjudul Sui Imagine, di mana capaian ini sekaligus menunjukkan kemampuan mahasiswa Universitas Wiraraja dalam bersaing di bidang seni dan kreatif pada tingkat nasional. Jadi itu ya untuk Info Pro 2 malam ini teman Pro 2 bersama saya Sandri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat malam teman Pro 2. Tadi malam sama Sandri, sekarang Sandri lagi ya. Jangan bosan-bosan karena Sandri mau ngajak kalian malam ini ngebahas topik dari teman Sandri. Ada Kak Ana, teman Pro 2. Tapi ini topiknya beda. Tadi malam topiknya tentang organisasi apa lah gitu ya, Sandri lupa. Sekarang teman Pro 2, ini ada Kak Ana yang akan bahas topik malam ini, yaitu tentang mahasiswa dengan satu organisasi atau banyak organisasi. Sarifatul Jannah. Hai, selamat malam. Baik ya?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Sebenarnya Sandi gak mau nanya kabar, dari raut wajahnya aja udah udah seneng gitu ya.
2: Bahagia sekali.
1: Bahagia sekali, kayak dapat arisan puluhan juta gitu ya. Karena Sandi mau tanya, sekarang di UPI ini semester berapa?
2: Semester 7.
1: Jurusan?
2: Jurusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
1: Bentar lagi berarti?
2: Kenapa?
1: Bentar lagi berarti ya?
2: Bentar lagi.
1: Mau menghadapi perang dunia ke
2: sekali,
1: 9?
2: Ya, iya.
1: Oke, mudah-mudahan lancar ya.
2: Amin.
1: Bisa cepat langsung di TTD, di ACC sama
2: amin.
1: Rektornya sama, gitu ya.
2: Sama dosen penguji dan dosen pembimbing.
1: Iya, itu yang ditakutkan kan?
2: Iya.
1: Jadi, ini Sandi baca flagnya Ketua Umum UKMP.
2: UKMPI.
1: Unit Kegiatan Mahasiswa Pengembangan
2: Intelektual.
1: Udah berapa tahun?
2: Jabatannya 1 tahun kan. Hmm. Tapi sekarang baru sekitaran 7 bulanan jabat.
1: Jadi ketum?
2: Iya.
1: Dipilih langsung?
2: Dipilih langsung oleh anggota dan teman-teman pengurus kemarin.
1: Oke. Perasaannya gimana? Setelah ditunjuk sama teman-teman?
2: Sebenarnya perasaan saya bahagia sih, Kak. Tapi sekaligus mempunyai beban tanggung jawab yang sangat tinggi. Tentunya jadi seorang ketua kan tidak mudah begitu. Punya tanggung
1: Setuju.
2: Jawab,
1: yes.
2: Punya tanggungan untuk mengkader anggota-anggota begitu, Kak.
1: Keinginan sendiri berarti?
2: Keinginan
1: sendiri
2: juga.
1: Aku pengen mau apa? Mau menyalonkan jadi ketua umum UKMPI gitu.
2: Betul, karena saya mau membuktikan bahwasanya perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin.
1: Nah, selama 7 bulan Kak Ana menjabat sebagai ketum, apa yang dirasakan?
2: Rasanya
1: di luar ekspektasi atau gimana?
2: Iya, Kak, karena kan tentunya di dalam organisasi banyak sekali dinamika yang saya hadapi juga,
1: yes,
2: dengan teman-teman pengurus. Dan solusinya juga ketika ada berbagai dinamika, solusinya tentu juga sangat berbeda begitu.
1: Oke. Pernah melihat temannya saat tengkar gak dalam organisasi itu?
2: UKMBI. Pernah.
1: Apa contoh? Misal apa nih?
2: Misal tiba-tiba ditunjuk jadi MC penutupan, tiba-tiba dia tengkar, aku lah gak mau lah jadi MC gitu, kamu aja yang jadi gitu.
1: Biasanya. Ketum gimana pendapatnya melihat ada, bisa dikatakan tanda kutip nih ya,
2: iya,
1: anak buah lah. Melihat tengkar gara-gara tidak mau jadi MC dan lain sebagainya gitu.
2: Kemarin kebetulan saya bukan jadi ketum masih, Kak.
1: Oh ya.
2: Masih sepantaran mereka jadi MC juga, partner MC-nya juga. Nah, 4 orang kan, jadi ada 2 orang teman saya yang ada konflik begitu,
1: yes,
2: ya. Tiba-tiba kan dikumpulin sama ketua umum yang sebelumnya gitu, ditanyain masalahnya baik-baik.
1: Yes.
2: Akhirnya dia mau lagi MC penutupan pas acara.
1: Oke. Okay. Selama jadi menjabat sebagai ketum enggak melihat teman-teman?
2: Belum, masih.
1: Jadi aman-aman ya?
2: Aman.
1: Jalan lurus berarti ya.
2: Jalan lurus.
1: Tapi apa yang pertama kali membuat Kak Ana itu tertarik bergabung dengan organisasi? Karena topik kita kan ya ini satu organisasi atau banyak organisasi gitu.
2: Iya.
1: Nah, Sandi mau nanya dulu ke Kak Ana itu. Kenapa?
2: Tertarik terjun di
1: bergabung.
2: Organisasi,
1: yes.
2: Gitu. Karena organisasi itu menurut saya adalah organisasi sangat asik, Kak. Di dalam organisasi saya belajar mengenai semuanya gitu. Karena di bangku kuliah atau di kelas saya belajar hanya 20%, sedangkan di bangku organisasi saya belajar 80%. Juga di dalam organisasi saya bisa membangun relasi, banyak relasi, terus bisa jalan-jalan ke Surabaya tanpa pakai uang pribadi gitu kan, Kak, ketika ada
1: event acara
2: atau ada lomba gitu kan. Terus saya juga bisa tahu bagaimana dinamika yang terjadi di satu organisasi dengan organisasi yang lainnya, dan juga solusi atau cara menyelesaikan konflik atau dinamika tentunya juga berbeda begitu.
1: Plus minusnya apa sih kalau boleh tahu? yang dirasakan sampai sekarang nih ya.
2: Iya. Paling plusnya itu bisa dipanggil wah ketum-ketum gitu. Iya,
1: bangga ya, bangga ya. Jadi panggilnya bukan Kak Ana, bukan An-An, bukan ya?
2: Kadang Kak Ana, ketum, ketua gitu kan. Okay. Gitu sih, Kak. Terus kalau minusnya sih padat sih, Kak, kegiatan. Maksudnya enggak seperti pas gak jadi ketua tuh, kalau sekarang kan jadi ketua tentunya banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu. Yes. Tidak boleh tidur-tiduran di kosan terlalu lama gitu. Kita perlu ngobrol atau ngopi-ngopi sama kader gitu, membahas tentang bagaimana organisasi ini ke depannya supaya lebih produktif gitu, Kak. Okay.
1: Ganggu aktivitas keseharian dalam bergabung ke organisasi?
2: Tidak sih kalau saya, karena saya bisa memanage waktu.
1: Nah ini yang sangat apa ya, susah banget dalam gabung ke organisasi.
2: Manajemen waktu ya.
1: Manajemen waktunya yang harus apa ya, emang tertata rapi kan gitu. Nah boleh spill, kasih tips deh buat teman berdua yang sekarang lagi mau menginjakkan kaki untuk gabung ke organisasi. Iya. Tapi masih mikir-mikir, wah pagi hari sekolah, kuliah, siang ini, malam ini, sore ini. Nah gimana nih, Kak Ana?
2: Teman-teman RRI Pro 2 Sumeneb, mungkin tipsnya itu ketika ada kegiatan atau rapat-rapat gitu ya, Kak. Ketika paginya itu masuk kuliah, mungkin rapatnya pukul 2 itu teman-teman bisa mengikuti rapat. Atau ketika teman-teman itu masuknya juga berbarengan dengan jamnya rapat, teman-teman juga bisa memilih tergantung tujuan mereka. Mereka mau fokus di bidang akademiknya atau di bidang organisasinya begitu. Kalau saya sih, Kak, imbang antara akademik dan organisasi begitu ya. Ketika ada rapat dan rapatnya sangat urgent, ketika saya sebagai ketua panitia misalkan di acara tersebut atau sebagai MC yang harus menjelaskan konsep acaranya gitu kan. Maka saya akan izin ke dosen gitu, Kak.
1: Oh, berarti makul di ini dipinggirin dulu berarti.
2: Kalau semisal tidak bertepatan dengan presentasi matkulnya, izin dulu gitu Bu dosen atau Bapak dosen, saya ini mau menghadiri rapat karena posisi saya di rapat itu sangat urgent gitu, Kak.
1: Oh, berarti kalau sandi saring itu harus pinter milih ya?
2: Iya.
1: Antara harus matkul sama organisasi gitu. Kalau misalkan organisasi ya adalah bisa diatasi oleh teman-teman.
2: Tergantung tujuan dan tergantung tupoksinya mereka. Maksudnya akademik juga sangat penting, tapi ketika apa ya, Kak? Maksudnya juga bukan akademik itu tidak terlalu penting, tapi penting juga. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana kita itu di divisi kepanitiaan itu. Maka kita teman-teman tentunya sangat membutuhkan seorang ketua panitia atau seorang MC gitu yang harus menjelaskan bagaimana konsep acaranya gitu.
1: Oke, jadi itu teman-teman ya. Sebenarnya kita harus pinter-pinter ya untuk memanage waktu. Betul. Ya. Sebenarnya, dan ini lagi, buat yang mau bergabung ke organisasi, jangan sampai takut untuk capek, untuk keteteran belajar dan sebagainya. Karena kemarin juga Sandri nanya ke Kak Arul sama Kak Rofi, ya harus pinter-pinter memanage waktu. Jadilah stop, atau bukan stop sih, kurangi apa yang dilakukan tidak ada manfaatnya.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Iya. Karena misal nih, Kak, ada tugas nih, ada tugas mata kuliah. Ketika kita paginya kuliah, sorenya misalkan ke organisasi, kita malamnya bisa kok ngerjain tugas dan saya mampu melakukan itu.
1: Cewek aja mampu, masa cowok nggak mampu? Beda-beda jauh kan ya, 70-30 lah untuk kekuatan badan kita antara cowok sama cewek.
2: Betul.
1: Anak aja bisa, masa cowok gak bisa? Ayo, males kalian, itu namanya.
2: Betul, ayo kalian sangat penting berorganisasi. Mari masuk organisasi, bergabung. Jangan cuma, jangan hanya mengikuti satu organisasi.
1: Kalau Santi katakan bergabung ke organisasi itu membuka jendela besar?
2: Betul sekali, Kak.
1: Menambah wawasan ya berarti ya?
2: Menambah wawasan, menambah relasi. Semuanya kita belajar di organisasi.
1: Kalau satu organisasi atau banyak organisasi, Ana pilih yang mana?
2: Kalau saya banyak organisasi, pokoknya lebih dari satu. Bisa cerita pengalaman ya, Kak? Bisa
1: boleh, ini kan sharing ya, boleh.
2: Pas awal-awal jadi mahasiswa baru, saya mengikuti organisasi dua gitu kan. Organisasi internal sama organisasi eksternal.
1: Contoh apa? Kampus. Internal apa?
2: Internal UKMPI.
1: Pertama
2: kali saya ikut. Kenapa saya memilih satu organisasi? Karena saya ingin beradaptasi dulu, Kak. Gimana sih di dalam organisasi? Apakah asik? Apakah manfaatnya itu atau feedbacknya itu bagi saya banyak gitu? Atau sangat berpengaruh lah bagi masa depan gitu kan.
1: Okay.
2: Nah, tiba-tiba pas semester 3 saya juga mengikuti UKM lagi atau organisasi lagi gitu kan. Nah, kalau UKMP ini kan sangat berfokus terhadap penalaran dan penelitian, Kak. Di UKMP ini mengajarkan atau berfokus pada kepenulisan. Misal kita mau belajar artikel.
1: Esai.
2: Iya, esai gitu kan. Kita bisa belajar di UKMPI. Sedangkan di UKM yang saya ikuti, yaitu UKM Karoma, itu berbasis keagamaan. Di situ saya bisa belajar mengenai ngaji kitab atau salawatan di UKM Karoma. Jadi saya lebih banyak pengalaman juga, relasi juga, dan juga bisa memahami dinamika antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya juga tentunya berbeda gitu.
1: Ini anak ini kalau Sandri katakan calon orang sukses ya.
2: Amin.
1: Dari cara penyampainya itu menjadi seorang ketua memang wajar. Amin, gitu. Amin. Memang cocok gitu teman berdua. Jadi pilih-pilih banyak organisasi ya.
2: Betul.
1: Untuk menambah wawasan.
2: Betul.
1: Oke. Yang paling menarik apa dari organisasi itu sampai anak muda perlu mencobanya, apa yang paling menarik deh biar teman perlu itu membara ingin bergabung ke organisasi
2: yang paling menarik?
1: Ketemu cowok
2: enggak itu poin ke nomor berapa ya,
1: belakangan ya, belakangan. Apa nih An yang paling menarik? Kan
2: yang paling menarik di dalam organisasi kita bisa belajar mengenai konsep atau strategi, maksudnya bukan strategi sih Kak, cara memanajemen waktu juga ada di dalam organisasi. Cara mengkonsep acara kita bisa belajar di organisasi juga. Pokoknya

0: cara kita belajar ngomong di depan banyak orang supaya kita tidak gemetar ketika ada di depan mic itu di organisasi semuanya diajarkan.
1: Okay.
0: Dan itu tidak ada, maksudnya bukan tidak ada sih, ada juga tapi hanya 20% di bangku kelas.
1: Kan. Iya. Tapi Ana dari dulu enggak seperti ini kan?
0: Awal-awal enggak kak, aku introvert banget orangnya.
1: Yeah. Oh, pendiam?
0: Pendiam. Pas semester 1, semester 2 itu benar-benar diem di kelas, diem gitu. Sampai teman-teman kelasku ngomong, Ana ini orangnya introvert ya, polos banget gitu kan. Yeah. Tapi pas udah meranjak ke semester 3, saya mulai aktif bertanya, terus ikut diskusi-diskusi di kajian-kajian organisasi. Jadinya sampai sekarang ya alhamdulillah jadi ketua gitu.
1: Iya kan, enggak segampang membalikkan telapak
0: Betul,
1: tangan.
0: Betul, perlu latihan, Kak.
1: Ngomong
0: perlu konsisten.
1: Berarti di kamar ngomong sendiri di depan cermin?
0: Kalau di depan cermin sih aku enggak. Ketika naik sepeda.
1: Ngomong sendiri.
0: Naik sepeda itu kalau misalkan presentasi hal kecilnya, naik presentasi, mau presentasi mengenai bahas konsep cara berbicara yang baik dan benar misal. Itu saya di depan di sepeda motor cara berbicara yang baik dan benar itu adalah ini gitu Kak. Jadinya kalau di depan cermin enggak pernah, tapi kalau di dalam keadaan naik sepeda motor saya pernah
1: itu
0: belajar.
1: Kan enggak baik kan?
0: Tapi kan
1: konsentrasi kan.
0: Konsentrasi kalau, Kak, tetap. Tapi kan kita juga belajar ngomong di atas sepeda motor itu adalah hal yang menurutku ya enggak apa-apa.
1: Oh iya, setiap orang beda-beda kan ya.
0: Betul. Ada kan yang ngomong di depan cermin,
1: ya.
0: Kalau aku di atas sepeda motor, tapi tetap fokus ke depan gitu kan.
1: Oke, tapi yang masih mau menginjakkan kaki jangan sampai ikut ya. Jangan sampai ikut tipsnya ke Ana ya. Kalau kamu ngomong sendiri enggak fokus ke depan udah berabe.
0: Tapi ngomongnya itu jangan pas
1: keras-keras
0: kayak jadi organisasi itu adalah ini gitu, Kak.
1: Oh, berarti itu apa ya? Menguji apa ya?
0: Kefokusan kita kefokus, juga yes. Iya.
1: Bisa. Bisa ditiru, tapi Sandi enggak berani ngomong sendiri di motor. Oke, kita masuk ke topik utama ya.
0: Iya.
1: An ya. Tentang satu organisasi atau banyak organisasi. Nah, menurut Ana lebih baik fokus di satu organisasi atau aktif di banyak organisasi sekaligus?
0: Tergantung individu masing-masing sih, Kak. Kalau misalkan aku kan lebih dari satu organisasi yang aku ikuti.
1: Okay.
0: Karena seperti saya yang saya katakan tadi, bisa menambah wawasan juga, bisa memahami beberapa fokus permasalahan juga iya, terus bisa memanajemen waktu juga iya, bisa mengkonsep suatu acara yang sangat berbeda antara organisasi yang satu dengan yang lainnya juga ada di organisasi. Jadi menurutku di organisasi juga kita bisa menambah relasi.
1: Okay.
0: Banyak teman kan Kak, jadi ketika kita butuh bantuan apapun kita bisa gitu. Ketika kita banyak temannya di organisasi, oh butuh ini loh, jadinya kan
1: enak ya?
0: Enak gitu komunikasinya.
1: Dua organisasi yang diikuti di UPI apa?
0: Tiga sih Kak kalau sekarang.
1: Aduh.
0: Empat sama yang eksternal.
1: Ampun suhu.
0: Lima Kak.
1: Ampun. Eh kamu jadi Power Rangers ya? Iya kan?
0: Lima sih Kak.
1: Di organisasi di UPI harus orangnya harus gini,
0: iya.
1: Ketum. Di luar tadi tentang keagamaan.
0: Enggak, di kampus itu tentang keagamaan sama penalaran yaitu PI gitu, sama HMP PBSI. Kalau HMP kan, kalau di PBSI kan berfokus pada sastra gitu kan.
1: Berarti
0: belajar
1: kan
0: puisi, pantun gitu.
1: Harus merubah diri kan? Enggak, kalau di UPI tentang apa tadi?
0: Tentang kepenulisan, kalau PI.
1: Terus ada lagi?
0: Yang UKM Karoma itu tentang berbasis keagamaan.
1: Nah, kan harus cepat-cepat berubah berarti. Enggak selamanya stagnan dengan pribadi seperti itu.
0: Iya, betul. Bisa belajar semuanya di situ.
1: Karakternya beda-beda berarti ya?
0: Ya, enggak juga sih, Kak. Bukan masalah karakter, tapi bagaimana cara kita belajar gitu.
1: Okay.
0: Tidak hanya belajar satu fokus gitu kan. Kita bisa belajar beberapa agar kita bisa menambah wawasan juga gitu.
1: Tuh. Kita keren. Kalau ini gabung ke organisasi si A harus orangnya harus kayak gini.
0: Enggak sih Kak.
1: Berarti karakter kayak gitu ya udah kayak gitu aja berarti ya.
0: Karakter yang bagaimana dulu?
1: Karakter pribadi.
0: Karakter pribadi enggak, menurutku enggak perlu diubah, tapi kita menyesuaikan saja gitu. Ketika di HMP kita belajar puisi ya kita menyesuaikan aja. Ketika kita di UKM Karoma kita belajar keagamaan ya kita harus menyesuaikan juga.
1: Enggak harus merubah karakter berarti.
0: Enggak.
1: Ya? Berarti

0: karakter anak kayak gini ya udah kayak gini.
1: Iya.
0: Di Karoma, di
1: Kang HMP. Upi.
0: Eh, hampir kayak gitu berarti ya. Oke. Berarti kalau anak ini milih banyak organisasi.
1: Iya.
0: Sekarang 5 organisasi yang digabung.
1: 5.
0: Aduh, buset. Keuntungannya apaan?
1: Banyak
0: soal. Yang didapat itu loh.
1: Banyak banget keuntungannya yang
0: ketika didapat. Apa ya? Memilih fokus di beberapa banyak organisasi gitu.
1: Banyak banget sih Kak, kalau misalkan kita fokus di beberapa organisasi. Seperti lagi-lagi seperti yang saya katakan, bisa belajar tidak hanya fokus satu, tidak hanya fokus terhadap satu, bukan satu materi sih, lebih tepatnya apa ya? Lebih fokus terhadap persoalan yang berbeda-beda gitu kan Kak, kalau misalkan kita terjun di beberapa organisasi. Kita juga bisa belajar mengenai cara kita memanajemen waktu.
0: Betul, iya. Pagi, kalau tiap hari itu punya punya jadwal schedule sendiri? Tak dari pagi, oh besok saya pagi ini.
1: Kalau
0: ya.
1: Saya dicatat Kak, jam 5 sampai jam 6 misal, jam 5 misal harus nyapu. Jam 7 harus nyuci misal,
0: okay.
1: Jam 8 harus berangkat ke kampus, habis dari kampus ini harus ngapain lagi gitu, harus kalau saya dicatat sih.
0: Ini bagus nih, contoh nih teman berdua, kalau punya aktivitas padat kayak Ana, catat tuh jam 4.15 sholat subuh, jam 5 pagi nyapu-nyapu bersih-bersih, tuh ini tuh ya.
1: Nanti kalau misalkan selesai satu-satu saya centang Kak, biar tertata okay. Gitu tuh.
0: Makanya dia itu... apa ya, berani gabung ke 5 organisasi memang harus punya catatan gitu. Keren, keren. Tapi capek ya, pasti capek lah ya.
1: Capek pasti capek Kak, tapi ada saatnya juga ketika kita capek berorganisasi kita perlu beristirahat. Nanti ketika sudah mulai nyaman lagi, kita tidak bosan lagi berorganisasi, ya kita bangkit lagi. Pasti kan ada kalanya kita bosen, capek berorganisasi.
0: Manusia wajar lah.
1: Manusiawi. Ya, jadi itu kita perlu beristirahat, refreshing, jalan-jalan.
0: Ada waktu masih?
1: Ada.
0: Dengan 5 organisasi
1: tiap hari? Ada. Ya, jalan-jalannya kita tidak perlu keluar kota, Kak. Misal jalan-jalan makan sebelah.
0: Sama teman-teman ya.
1: Sama teman-teman, refresh, ngopi gitu. Tapi ngopinya itu... tidak ngopi produktif, maksudnya nggak membahas terkait satu isu gitu kan. Ngopi cantik aja gitu, itu juga adalah hal yang bisa merefresh otak kita gitu kan.
0: Saat nongkrong berarti udahlah, organisasi pinggir dulu.
1: Iya gitu, nanti kalau semisal udah mulai nyaman lagi, udah nggak bosan lagi, udah nggak capek, ayo kita bangkit lagi. Terjun ke dunia organisasi lagi gitu.
0: Oke, tak kirain Kak Ana ini udah nggak ada waktu untuk nongkrong sama teman-teman.
1: Ada gitu. Kak. Me time untuk diri sendiri juga ada.
0: Hari tepat apa?
1: Saat
0: minggu. Iya. Itu minggu enggak boleh diganggu gugat sudah?
1: Enggak. Me time-ku itu enggak satu harian full. Ya minimal 30 menit.
0: Minggu?
1: Minggu. Nanti semisal minggu kan pasti ada kegiatan nih.
0: Iya.
1: Misal ada
0: Car Free Day lah, Car Free Day.
1: Misal nanti ada rapat di ini ya, dan rapatnya kan kadang satu hari enggak cuma satu organisasi gitu kan. Kadang ada dua organisasi yang berbarengan rapatnya. Misal satunya di pagi, satunya di malam. Jadi me time-nya kita 30 menit menurutku cukup sih Kak. Dengan scroll TikTok, males-malesan itu.
0: Sandri ketawa. Kalau Sandri 30 menit hari Minggu, aduh kurang banyak gitu. Tapi orang tuh aman ya?
1: Aman.
0: Maksudnya kan ada komen-komen lah ya. Bahasa kita. Bona dum apo lean.
1: Kalau orang tuaku alhamdulillah mendukung, mensupport 100%. Selagi itu produktif, selagi itu positif, ayo jalankan gitu. Malah mereka ketika aku mager-mageran di kosan gitu. Ngapain gitu mager-mageran? Ayolah bangun, kegiatan, harus
0: siapa
1: produktif.
0: Siapa tuh? Teman, ibu?
1: Ibu. Ibu ayah mensupport aku.
0: Oh, enak. Jadi aman ya meskipun aman,
1: tapi...
0: jarang di rumah.
1: Tapi dia beliau itu pesannya cuma satu, jaga kesehatan dan jaga diri.
0: Oh iya betul.
1: Karena di pergaulan sekarang kan sangat-sangatlah miris sekali.
0: Ya, betul. Jadi kan ini juga Sandri yakin pola makan dijaga. Pasti itu. Enggak sembarangan makan, makan ini, habis ini, makan itu, makan ini.
1: Tapi ada juga sih Kak yang misal makan sebelah kan enggak sehat. Tapi enggak setiap hari juga ada waktunya gitu.
0: Oke. Yes. Ini lagi Sandri mau nanya banyak nih ya.
1: Apa Kak?
0: 5 organisasi yang sudah diikuti ke anak gitu. antara membagi waktu kegiatan, terus apa lagi ya, pendidikan, ya kan, kalau pekerjaan pasti ada lah.
1: Kalau pekerjaan yang menghasilkan cuan, enggak sih kak, masih fokus ke organisasi dulu sekarang.
0: Oke, pekerjaan gak usah, kehidupan pribadi gitu, itu pasti ada kan?
1: Ada.
0: Cara-caranya gitu loh.
1: Ada.
0: Sandy pengen mengikuti jinnya kak Ana sebagai punya radio. Oke, sumpah pengen. Gimana?
1: Apa kak?
0: Cara membagi waktunya gitu loh, organisasi, pendidikan. Kalau pekerjaan nggak ada yang menghasilkan ya.
1: Nggak ada.
0: Kehidupan pribadi gitu loh. Gimana?
1: Kehidupan pribadi sih kalau cara membaginya ya kak. Kalau sekarang saya masih lebih.
0: Makasih ya.
1: Masih berapa persen? 80% mungkin ke organisasi, 20%-nya itu ke pendidikan. Kalau kehidupan pribadi ya, kehidupanku ada di organisasi, Kak. Jiwaku ada di organisasi gitu. Jadi, kalau semisal aku capek, kadang aku perlu ketemu teman-teman untuk diskusi kadang. Untuk ya
0: Kak, ada kehidupan pribadi anan
1: itu. Kehidupan pribadiku ya me time cuma 30 menit itu sudah cukup menurutku sih, Kak.
0: Oke. Emang kalau orang-orang nanti belakang hari sukses emang kayak gini.
1: Amin.
0: Sekarang digenjot ya. Kalau bahasa kita epecot gitu.
1: Harus berani capek, harus berani sakit benar, demi masa depan yang cerah nantinya.
0: Benar. Nanti enggak kaget lagi kalau jadi seorang orang besar kan ya.
1: Iya.
0: Karena dari dulu emang kayak betul. Kayak gitu kehidupannya gitu ya. Jadi ayo teman berdua, rubah diri kita yang males-malesan. Mau kegiatan ini capek, udahlah. Ayo untuk Gen Z dan juga teman-teman Pro 2, ayolah semangat bakat diri kita. Nih contoh anak muda ya satu ini, usianya berapaan?
1: 21 tahun,
0: masih muda, masih panjang. Tapi udah membuktikan ya. Oke. Pernah merasa kewalahan?
1: Pernah.
0: Terlalu banyak kegiatan atau tanggung jawab?
1: Pernah. Pernah nangis. Dimana? Juga pernah.
0: Saat jadi ketum.
1: Pernah.
0: Jadi ketum. Apa tuh Anapan? Yang dirasa gitu. Merasa kewalahan karena terlalu banyak kegiatan.
1: Mungkin ketika
0: sampai nangis ke orang tua.
1: Enggak sih, Kak. Nangis sendirian.
0: Oke, gimana?
1: Nangis, aduh aku capek, sumpah ini terlalu banyak banget ini yang harus dikerjakan gitu. Itu ya nangisnya cuma nangis sebentar doang, nanti kita ayo. Aku ada anggota yang perlu dikader lagi, perlu dibersamai lagi agar anggota-anggotaku nanti bisa melanjutkan kepengurusan di selanjutnya begitu kan.
0: Oke. Berarti cara mengatasinya ayo gak usah nangis lagi.
1: Iya.
0: Gak usah nangis lagi.
1: Nangis sedikit bisa, boleh. Nanti bangkit lagi gitu.
0: Jangan mewek ya.
1: Jangan. Jadi perempuan harus mandiri.
0: Aduh.
1: Jangan ketergantungan dengan orang lain.
0: Yes. Tapi pernah curhat ke teman-teman?
1: Pernah.
0: Saat merasa kecapean?
1: Pernah. Itu manusiawi gak sih kak?
0: Iya pastilah.
1: Curhat kayak, aduh aku capek banget ini gimana ya. Kayak curhat-curhat. Ngobrol-ngobrol santai juga ke teman-teman sering.
0: Itu.
1: Karena ketika kita pendam sendiri, nanti kita hanya yang capek.
0: Parah, itu gak boleh.
1: Harus sharing.
0: Sharing harus. Boleh tuh teman berdua ya. Apalagi ya. Dua umur usia 20 tahun, semester 7, gabung ke 5 organisasi. Ada ini gak ke teman Pro 2 untuk yang mau mengikutinya ke Ana?
1: Ada apakah?
0: Apa? Ya 1, 2, 3 kata lah gitu. Apa?
1: Pokoknya kalian sebagai anak muda atau Gen Z sekarang jangan mageran, jangan capek-capek, jangan males-malesan. Kalian harus capek sekarang, sakit sekarang, karena manfaatnya akan kalian rasakan di kemudian hari. Jadi bergabunglah di beberapa organisasi, jangan hanya satu, agar kalian bisa membangun relasi dan kalian tahu bagaimana cara mengatasi ketika ada dinamika yang terjadi di dalam organisasi.
0: Oke, berarti sakit-sakit dahulu,
1: bersenang-senang kemudian.
0: Oke, baca dulu teman berdua di sosial media WhatsApp ya. Terima kasih banyak yang udah komentar, ada Kak Rini. Buat yang apa? Oh, sorry. Kalau ada mahasiswa yang ikut banyak organisasi, teknik time management kayak apa yang harus mereka kuasai biar IPK nggak jadi korban?
1: Tipsnya ya, Kak?
0: Ya.
1: Kita harus tahu tujuan atau misal apa ya, kan tentunya ketika kita mengikuti 5 organisasi tidak mungkin dalam satu waktu organisasi itu melakukan atau melaksanakan satu kegiatan, semua kegiatan gitu kan.
0: Dalam satu hari full?
1: Dalam satu hari tidak mungkin, pastinya ada satu atau dua lah yang berbarengan gitu. Tapi cara memanajemen waktu mungkin kalau dari aku pribadi nih kak, misal paginya kuliah, sorenya itu organisasi, malamnya itu tugas, jadi kita tetap tertata akademik dan organisasi, jadi IPK malah naik tidak turun gitu.
0: Masa gitu? Biasanya kan kalau kegiatan-kegiatan pendidikan ketinggalan.
1: Lagi-lagi kita harus bisa memanage waktu kak. Gitu.
0: Ya santri pancing ternyata itu jawabannya ya.
1: Iya.
0: Oke. IPK masih belum keluar ya kalau anak ya sekarang?
1: Kalau
0: ya?
1: Sekarang masih belum, yang kemarin sudah.
0: Sudah berapa, kemarin berapa?
1: 3,7.
0: Aman lah, tinggi ya?
1: Aman.
0: Tinggi kan?
1: Iya.
0: Dengan 5 organisasi?
1: Iya, makanya jangan pernah Gen Z sekarang itu mikir kalau aku ikut banyak organisasi, nanti IPK aku turun ya kak atau gimana gitu. Jadi kalian kembali ke diri masing-masing gitu. Bagaimana kalian itu bisa manage waktu agar akademik dan organisasi itu bisa imbang. Malah ketika kita... Kan organisasi juga bisa mengajarkan atau mengasah intelektual kita nih kak. Public speaking juga. Jadi ketika kita berada di dalam kelas, kita bisa diskusi bersama dosen atau teman-teman sekelas. Jadi itu yang bisa menaikkan IPK nantinya.
0: Wah, jadi,
1: organisasi sangatlah bermanfaat sekali.
0: Berarti jangan punya pikiran saat gabung ke organisasi nanti gimana IPK-nya ya?
1: Jangan pernah berpikiran seperti itu.
0: Karena akan didorong sama organisasi.
1: Betul. Karena di organisasi kita diajarkan banyak hal tentunya.
0: Oke, calon dokter.
1: Amin.
0: Iya kan? Pengen jadi dokter ya? Enggak.
1: Pengen sih kak, dokter dosen apa dokter biasa?
0: Dokter rumah sakit.
1: Rumah sakit, pernah. Itu cita-citaku pas kecil.
0: Kan? Iya. Iya, karena udah dari sekarang ya itu ya. Pagi ini kan dokter gitu. Pagi ini kalau sakit ini terus ini ada ini. Betul.
1: Awal-awal pas SMP, SMA aku pengen banget jadi dokter gitu kan. Tiba-tiba ya takdir mengatakan lain, aku harus masuk ke dunia pendidikan. Nanti bakalan ya nanti meskipun kita kuliahnya di pendidikan, belum tentu nanti kerjanya di jadi tenaga pendidik gitu kan. Betul. Kan nasib orang tidak ada yang tahu.
0: Emang setelah dokter itu di apa ya? Ditaruh di lemari apa nih An? Sandi pengen tahu.
1: Mungkin juga kan aku kan cita-citanya pengen jadi dokter nih kak. Aku kan ya seneng merawat orang yang sakit gitu kan.
0: Oke.
1: Tapi pas kuliah sekarang itu terjun ke dunia pendidikan, jadi mungkin kalau misalkan jadi dokter juga aku takut ke darah tuh kak, jadinya ya mungkin Tuhan ngasih jalan aku ke dunia pendidikan. Gitu kan, tidak mengasih apa sih istilahnya, tidak masuk ke dunia kedokteran karena aku juga takut terkait darah gitu kan. Jadi masuknya ke dunia pendidikan.
0: Ya mudah-mudahan nanti lah menjadi orang sukses ya.
1: Amin, makasih doanya kak.
0: Amin, siap. Oke, yang terakhir deh Anna, mungkin ada pesan kepada teman bro dua yang sekarang lagi dengerin ini. Ada lor semangat cinta katanya nih.
1: Temanku itu teman kelasku itu kak.
0: Lor semangat cinta katanya. Oke. Apa nih terakhir buat pendengar jaga malam yang masih apa ya, masih galau, masih mau fokus satu organisasi di banyak organisasi, apa nih dari kak Ana?
1: Pokoknya teman-teman sobat RRI Pro 2 Sumenep, kalian jangan galau, jangan pernah mikirin kalau misalkan kalian itu mengikuti banyak organisasi, IPK kalian bakal turun, jangan pernah mikirin itu. Karena ketika kalian bergabung di banyak organisasi atau lebih dari satu organisasi, kalian tentunya bakalan bisa diajarkan mengenai public speaking juga, mengasah intelektual, banyak relasi, dan itu bisa menaikkan IPK-nya kalian begitu. Jadi bergabunglah di beberapa organisasi agar kalian tahu bagaimana cara memanage waktu, cara memahami konsep di satu organisasi itu dengan organisasi yang lainnya juga berbeda, dinamikanya juga tentunya sangat berbeda gitu.
0: Oke, itu teman Prodo ya, udah terbuka jendela luasnya. Kalau misalkan masih kurang puas, bolehlah nanti nanya-nanya ke Kak Ana. Boleh spill sosial media di TikTok? Takutnya mau mengikuti izinnya Kak Ana gitu.
1: Sosial medianya Ana, A-nya ada dua.
0: A-nya ada dua, N-A.
1: A N-A-A.
0: Oh, N-A-A. Itu TikTok ya?
1: Iya.
0: Yang mau tanya-tanya gimana sih caranya untuk gabung koordinasi yang bagus, boleh langsung ke sosial media TikToknya Kak Ana
1: atau berdua ya. Nanti kita sharing-sharing ya teman-teman.
0: Nah itu kan udah apalagi udah ya mau sharing-sharing teman-teman gitu ya. Kak Ana terima kasih banyak waktunya ya.
1: Iya terima kasih
0: udah
1: banyak juga Kak.
0: Udah membagi waktunya di RRI Pro 2 sebentar malam ini. Biasanya kalau malam kan udah capek, istirahat ya.
1: Tapi aku masih semangat sih.
0: masih
1: semangat banget kalau hal-hal produktif.
0: Ini manusia apa Power Rangers ini ya? Atau 188 nih. Oke, thank you waktunya ya.
1: Oke. Okay.
0: Next di topik yang lain ketemu lagi bareng Sandri dan juga teman-teman dari Pro 2 sebenarnya.
1: Siap.
0: Selamat malam Kak Ana. Untuk dan siapa nih temannya nih? Selamat nanti ya. Nanti minta jajan lah ke enggak ke channel ya. Selamat malam teman-teman. Bye-bye.

Agusta. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Cerita Penutup Hari.
1: RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Sandri Setiawan, teman Pro 2 di Cerita Penutup Hari di Jaga Malam. Jadi di hari Selasa ini topiknya tentang game, teman Pro 2, dan nanti punya informasi buat kalian 2 jam depan tentang evolusi bisnis gaming yang cuannya bikin melongo. Jadi kalau kamu pikir game itu cuman pelarian bocah pas gabut ya, let me check your data, teman Pro 2, karena secara industri sektor ini udah ngelewatin box office Hollywood dan industri musik digabung jadi satu. Serta berdasarkan riset pasar valid dari Visual Capitalis dan Business of Apps ya, industri game global ini udah nyetak ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Nah, supaya kita paham perjalanan sejarah dan pundi-pundi cuan di balik layar industri ini, teman Pro 2, Sandi bakal bedah tuntas malam ini. So, stay tuned.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Kita mulai dari titik nol sejarahnya, teman berdua. Di era 1970-an, sebelum ada gadget canggih di kamar kamu lah ya, game itu wujudnya mesin kotak besar alias arcade yang mangkal di pusat pemberdayaan atau mal-mal jadul. Nah, game legendaris kayak Pong atau Space Invaders ini jadi pelopornya, teman berdua. Jadi secara analitis ya, dari sinilah model bisnis awal industri game berbentuk. Pay to play. Kamu masukin koin logam, dapat 3 nyawa, kalau kalah ya game over, masukin koin lagi gitu. Nah, perusahaan penciptanya kayak Atari, ini ngeruk untung masif dari akumulasi koin-koin kecil yang kalau di total nilainya meledak sampai miliaran dolar. Nah, ini bukti kalau psikologi manusia dari dulu paling gampang nyangkut sama sistem trial and error yang kompetitif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Tadi Sanri bahas tentang era arcade dan lahirnya candu digital pertama di tahun 1970-an. Nah, masuk ke awal 80-an teman berdua, industri game ini nyaris collapse ya. Collapse total gitu loh. Gara-gara overproduksi game jelek dan gak ada kurasi kualitas. Mirip kayak bubble ekonomi yang mau pecah gitu. Tapi disinilah teman berdua, kejeniusan strategi bisnis Jepang masuk panggung. Nintendo muncul bawa konsol Nintendo Entertainment System. Ini bareng karakter ikonik kita semua, yaitu Super Mario Bros. Ini jujur, dulu itu suka banget ya main game Super Mario. Ya secara bisnis, Nintendo ini pakai strategi strict licensing. Pihak ketiga gak bakal bisa bikin game di konsol mereka kalau gak lolos quality control ketat teman berdua. Hasilnya apa? Konsol terselamatkan. Dan waralaba Mario sendiri sukses ngeruk pendapatan kumulatif lintas dekade yang ditaksir tembus lebih dari 60 miliar dolar. Jadi kalau bahasa sendiri itu that's a massive flag buat tukang ledeng pixelan teman-teman.

0: Itu dia yang disebut knalpot brong. Tahun pro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin mailing di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, tadi kan tahun 80-an ya, sekarang ke tahun 90-an. Jadi teknologi lompat dari 2 dimensi ke 3 dimensi yang mind blowing. Nah, di sini eranya console wars ya, paling sengit antara kalau nggak salah itu Sega Genesis, Nintendo 64, dan pendatang baru yang bikin gebrakan Sony PlayStation. Itu PS itu tahun berdua. Jadi Sony ini memang telak ya, bukan cuma karena grafisnya yang makin realistis, tapi mereka apa ya, cerdas nangkap pasar gamer remaja hingga dewasa. Ini bukan cuma anak-anak. Media CD-ROM bikin kapasitas game makin besar dan ongkos produksi lebih murah ketimbang cartridge. Ya, keuntungan Sony dari lini PlayStation atau PS generasi awal ini benar-benar jadi fondasi kokoh yang bikin mereka jadi raksasa teknologi multinasional sampai detik ini. Meskipun ya banyak saingannya gitu ya, tapi PS ini emang good job.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, kalau kamu teman berdua anak warnet era tahun 2000-an awal, itu pasti paham banget gimana game PC kayak Ragnarok Online, World of Warcraft ngedominasi hidup anak muda dulu ya. Dan ini adalah era kemasan PC gaming dan Massive Valley multiplayer online role play game. Jadi dari segi bisnis, era ini ngenalin model langganan bulanan teman berdua. Ya alih-alih beli game sekali putus, terus perusahaan narik uang sewa tiap bulan dari jutaan player aktif di seluruh dunia. Jadi pendapatan perusahaannya stabil banget kayak di gaji bulan itu gitu loh. Tapi skalanya global. Nah disinilah perusahaan kayak Blizzard, nimbun cuan raksasa dari loyalitas komunitas yang udah kecanduan sosialisasi virtual.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Cerita penutup hari.
1: Lanjut lagi teman-teman berdua. Fast forward di era modern. Ketika smartphone ada di genggaman tangan kamu sekarang, pasar game PC dan konsol tiba-tiba kedatangan penantang baru yang langsung ngambil alih lebih dari separuh kue industri game global seperti mobile gaming. Game kayak Candy Crush, PUBG Mobile, Honor of Kings ini ngerubah landscape bisnis total teman-teman.

Oke, teman bro, kita udahan dulu ya di cerita penutup hari dengan topik bahasan malam ini, yaitu tentang dunia game, evolusi bisnis gaming yang cuannya bikin melongo, teman bro. Oke, kita next jam 11 malam, Jazz Musik, masih bareng saya Santri Setiawan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: kita bahas salah satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, Leman Pro 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu Leman Pro 2 ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang yang jabatannya turun-temurun. Jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya, Leman Pro 2. Dan mind blowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal luar. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, Leman Pro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayuh yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, Leman Pro 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak. Berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya, Leman Pro 2, dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup. Ya, oke deh. Intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat diekspor, Leman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin. Pasti bakalan lebih colorful film.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro FM semenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro, sudah kebersamaan kita hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumenep mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Santri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz, dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

9,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Mimpi kalian apa kabar nih? Baik-baik saja kah semalam suntuk? Oke, di pagi hari, kalau misalnya kalian itu semuanya mimpi yang indah, hari ini di pagi hari waktunya untuk mengejar dengan sangat nyata gitu ya. Diawali dengan penantian kita munculnya terbitnya matahari nanti ya, seperti biasanya. Wis, pada kali ini akan menyapa kalian tentunya bersama saya Dian yang akan menemani kalian ya sampai pukul 10 waktu di Sebrat nanti, teman Pro 2. Dan seperti biasanya jazz musik akan mengawali jumpa Dian bersama kalian. Oke. Jazz Music Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman, apakah orang muslim itu cuma sekedar berkata bahwa saya telah beriman tanpa diuji? Nah, itu sudah firman Allah. Tentu saja kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, tentu saja kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan level kita ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Jika kita sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dinaikkan oleh Allah derajatnya sebagai manusia yang beriman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sudah jelas sekali di sana, sebelumnya Allah berkata bahwa orang yang beriman akan tetap diuji, dan di sini Allah memberikan solusi bahwa jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Yaitu ketika kita menghadapi ujian, maka kita harus tetap beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan sabar, sehingga kita meraih kemenangan dan juga meraih derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya, baik juga dari keimanan maupun derajat kita dalam kehidupan ini. Marilah kita menjadi manusia yang sabar, yang tahan dengan ujian Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan juga senantiasa bersabar dalam setiap ujian dan cobaan Allah yang berikan kepada kita.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Info Pro 2 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang so pasti untuk kalian di pagi hari ini yang mataharinya sudah mulai terbit mungkin ya di kawasan timur Pulau Madura. Wow. Kita akan awali yang hangat-hangat gitu ya. Hangat-hangatnya kalian itu versinya seperti apa sih? Mungkin ini ya, sama minuman yang hangat-hangat, kemudian sama cemilan-cemilan yang ringan gitu ya. Oke, kita akan referensikan ke kalian semuanya dengan informasi-informasi terupdate kita gitu ya. Seperti biasanya sebelum kita beranjak dengan segmentasi berikutnya gitu. Di pada kali ini bersama Pro 2 FM gitu. Dan seperti biasanya teman Pro 2, kutipan halaman kami tetap ya di website rri.co.id. Baik itu dari kawasan Sumenep, Sampang, Pamekasan gitu ya, Bangkalan. Kami akan selalu update-kan gitu ya. Khususnya di kawasan Pulau Madura. Nah. Kali ini tradisi 13 Oktober ya 2026 di kawasan Sumenep sendiri di garis bawahi merantau ke Pamekasan ya. Nanda rasakan kemudahan layanan digital JKN. Di mana merantau membuat Sohibatul Nisa Marinda usia 23 tahun ya, atau yang akrab disapa Nanda, ini harus beradaptasi dengan lingkungan baru di Pamekasan ya. Sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional JKN asal Sumenep, Nanda ini merasakan sendiri ya kemudahan mengurus berbagai keperluan administrasi ya melalui layanan digital BPJS Kesehatan. Ia pun juga mengaku kehadiran layanan digital ini sangat membantu sekali ya bagi dirinya yang kini tinggal jauh dari daerah asal. Di mana menurutnya teman Pro 2 peserta tidak perlu repot datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan karena berbagai keperluan administrasi bisa diakses melalui telepon genggam ya. Nah, itu tadi informasi perdananya teman Pro 2. Kita beralih lagi nih. Informasi selanjutnya masih dari kawasan Sumenep ya, hingga berita ini diturunkan oleh Taguan Novantrian. Mahasiswa Unija raih juara 2 kompetisi nasional seni rupa 2026. Mahasiswa program studi desain komunikasi visual atau juga DKV Universitas Wiraraja Unija, Fahri Maulana, ini meraih juara 2 dalam kompetisi nasional seni rupa tahun 2026 yang juga diselenggarakan Universitas Negeri Malang. Prestasi tersebut ini diraih Fajri melalui cabang gambar ilustrasi digital dengan karya berjudul SW Image. Nah, capaian ini juga sekaligus menunjukkan kemampuan mahasiswa Universitas Wiraraja dalam bersaing di bidang seni, teman Pro 2. Di mana juga wakil rektor 3 Universitas Wiraraja bidang kemahasiswaan dan juga alumni Nurdodi Zaki ini mengapresiasi prestasi yang diraih mahasiswanya di ajang tingkat nasional. Wih, sangat membanggakan nih teman Pro 2. Dan tidak kalah menarik kali ini saya coba kutipkan informasi dari kawasan Sampang nih. Dari kawasan Sampang yaitu tim Punto ini menjuarai Liga Perkutut Indonesia di Sumenep. Wih, jauh-jauh ya dari Sampang ini menjuarai di Sumenep gitu ya. Terkait dengan tim Punto yang berlaga di beberapa hari lalu gitu ya. Yaitu adalah Burung Perkutut. Jadi di sini teman Pro 2, tim Punto ini kembali menunjukkan eksistensinya dalam agenda nasional Konklus Liga Perkutut Indonesia atau juga LPI bertajuk Pariwisata Cup 2026 dalam gelaran yang juga menjadi rangkaian hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757 itu, burung andalannya ini Papa Dimitri ini sukses merebut posisi pertama di kelas dewasa junior teman Pro 2. Nah, jadi Papa Dimitri ini burung perkutut yang bergelar Discovery dengan nomor kerekan 136 ini tampil sebagai yang terbaik di tengah ketatnya persaingan para jawara nasional. Kemenangan ini juga di Sumenep ya, sekaligus memperpanjang catatan prestasinya setelah sebelumnya ini meraih posisi pertama ya dalam gelaran LPI Piala Raja pada bulan lalu. Oke, pada kali ini akan menyapa kalian semuanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Radio RRI Sumedang. Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.
4: Nah, teman Pro 2, untuk memulai aktivitas kita agar lancar dan aman-aman saja sesuai prakira-kiata gitu ya, dimanapun kita menuju lokasi-lokasi gitu yang mungkin sudah menjadi incaran dari kemarin-kemarin dan juga menjadi agenda. Yuk kita update dulu nih informasi-informasi prakira cuacanya gitu ya, khususnya di Jawa Timur, di Pulau Madura. Ya, kita akan mulai dari 4 kabupaten. So pasti untuk kalian dari kawasan Sumenep dulu nih, Dian akan updatekan ke kalian semuanya. Oke. Kalau di Sumenep nih ya, kalau Dian rasakan itu memang sesuai rabaan tadi gitu, sebelum terbitnya matahari, dinginnya cool banget gitu ya. Suasana embunnya juga dapat gitu. Nah, terbukti di pukul 6 lewat 21 menit ini dengan keadaan cerah gitu ya. Cerah sekali. Cerahnya itu bisa kita rasakan sampai nanti sore loh guys ya. Hingga malam hari. Nah, di malam harinya sampai pukul 22 nanti. Kita akan dimanjakan dengan suasana yang sangat indah sekali gitu ya, dengan awan yang biru, kemudian juga aktivitas kalian itu ini sangat mendukung sekali gitu ya, baik yang di seputaran kota Sumenep gitu ya. Karena di sini suhunya cukup normal gitu ya, di kisaran 26 sampai 33 derajat Celcius gitu ya. Untuk kelembabannya sendiri ini ya cukup dingin sih kalau di malam hari, di 38 sampai 83 gitu, dan anginnya pun juga sepoi-sepoi sedang sekali gitu, di angka 28,9 gitu ya. Nah, untuk perairannya sendiri nih keadaannya amat normal gitu ya, lamsam saja gitu guys ya. Kalau di Pamekasan kita tengok-tengok ini juga sama sih sepertinya, Pamekasan juga dengan keadaan cerah gitu ya sampai larut malam nanti di pukul 22. Dengan suhunya juga cukup nyaman sekali ya, masih di kisaran 25 lah sampai 35 derajat gitu. Dan untuk kelembabannya sendiri ya naik sedikit sih dari Kabupaten Sumenep, yaitu 30 sampai 86 persen gitu ya untuk kelembabannya. Dan anginnya pun juga sama sepoi-sepoi di angkara di kisaran angka pas nih di 37 km per jam gitu. Nah, jadi untuk kalian yang masih mengendarai dari timur ke barat, dari barat ke timur gitu ya, dengan tadusan angin ini masih cukup aman-aman saja gitu. Tapi hati-hati saja di jalan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita beranjak lagi nih di kabupaten yang ketiga ini adalah Sampang gitu ya. Kalau Sampang ini sepertinya nanti di siang hari hingga sore ada perbedaan gitu ya. Kalau di pagi harinya ini cerah nih guys ya. Cerah sekali, lamsam sekali gitu ya suasananya di pagi hari, tapi sampai pukul 10 gitu bro. Nah, kalau di siang harinya kita akan agak rindang sedikit karena cerah berawan gitu sampai sore harinya. Tapi jangan khawatir, kalau di malam harinya sampai larut malam nanti di pukul 22-nya kembali cerah gitu. Jadi hanya cerah berawan saja gitu, bukan berarti ada tanda-tanda hujan gitu ya. Dan naik turun nih kalau suhunya di kisaran 25 sampai 35, kemudian juga kelembabannya di sini mencapai 29 sampai 84 persen ya untuk Sampang. Kemudian sama sih seperti di Pamekasan. Kalau di Pamekasan itu kecepatan anginnya masih di angka pas ya, 37 km per jam. Ya kan ya. Cuma perbedaannya di cerah berawan tadi, Bro, ya. Nah, kalau di Bangkalan sendiri nih paling barat sana ya. Kita intip dulu nih. Di siang harinya sampai sore cerah berawan gitu. Kalau cerah banget di pagi harinya saat ini nih, kemudian lanjut lagi di malam harinya kembali cerah gitu. Di tengah hari nanti cerah berawan akan kita rasakan kalau di Kabupaten Bangkalan sana. Untuk suhunya sendiri nih di angka 25 sampai 34 ya. Suhunya masih adem ayem. Kelembabannya aja ini yang agak mengkabut gitu. Di 44 sampai 83 wis cukup tebal ya. Jadi hati-hati saja kalau misalkan sudah mulai masuk ke malam nih. Matahari sudah mulai surut nih. Nah, jadi kelembaban di sana mungkin ya bisa agak sedikit mengganggu pandangan atau penglihatan kita gitu saat mengendarai kendaraan kita di jalan. Jadi hati-hati saja gitu. Gunakan penerangan yang cukup gitu ya kendaraan kalian semuanya. Anginnya pun juga di sini lamsam sekali, 15,2 km per jam untuk di kawasan Bangkalan aman. Hanya saja ya mungkin sedikit perlu perhatian ya untuk kalian semuanya yang mengendarai di kelembabannya karena 44 sampai 83% gitu teman Pro 2 dan laman resmi ini so pasti dari BMKG. Dan untuk kalian semuanya yang selalu update informasinya, oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu setiap pagi jadi sepada, oke?
3: Cuaca update hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Radio RRI Sumeneb.

0: BBI, Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Nah, teman Pro 2, teruntuk kalian semuanya yang seperti biasanya gitu ya, mencintai tanah air, itu kita bisa buktikan dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Apalagi dengan istilah-istilah yang mungkin sedikit agak rumit gitu, tapi ini harus pantas kita pelajarin gitu. Nah, ini nih ya teman Pro 2, tiba saatnya kita di BBI, Bangga Berbahasa Indonesia Supasti. Nah, teruntuk kalian semuanya nih yang mungkin kurang begitu mahir atau mungkin ingin belajar gitu dengan istilah-istilah dalam kosakata gitu, ada sebuah istilah lain dalam bahasa Indonesia dari pemerintahan yang dikuasai segelintir orang. Kira-kira apa coba bagi kalian? Clue-nya di sini. Istilah lain dalam bahasa Indonesia dari pemerintahan yang dikuasai segelintiran orang gitu. Dian kasih bocoran dikit deh. Di sini ada 8 kotak gitu. Jadi kotak pertama ini diisi huruf O. Kemudian kotak kedua ini diisi dengan huruf L. Dan kotak berikutnya ini 0, kosong ya. Dan selanjutnya juga kosong dan kotak berikutnya diisi dengan huruf A. Kemudian habis huruf A nih, kotak berikutnya ini kosong. Habisnya kosong, kotak berikutnya ini diisi dengan huruf K. Dan kotak terakhir ini 0, kosong. Nah, kira-kira mau kalian isi apa nih? Istilah pemerintahan yang dikuasai segelintiran orang, oke? Temukan jawabannya dan nantikan jawabannya kalian gitu ya. Baik yang sudah ini menyapa di Instagram kita ataupun juga di WhatsApp kita, boleh deh silakan bisik-bisik gitu ya. Bangga Berbahasa Indonesia BBI untuk kalian semuanya di Spada kali ini.

0: Nah, teman Pro 2 yang kalian tunggu-tunggu ini ya, bangga berbahasa Indonesia. Dalam arti kalian itu bisa mengenal beberapa istilah-istilah gitu yang sedikit banyak tidak semuanya orang ini tahu, paham gitu ya. Jadi di sini clue yang sudah Dian hadirkan tadi gitu ya, baik di Instagram kemudian juga di WhatsApp kita gitu ya, terkait pemerintah yang dikuasai segelintir orang. Dalam artian lain gitu ya, ada 8 kotak gitu yang sebagian itu terisi kosong, yaitu to the point-nya adalah oligarki. Kalian kenal nggak dengan istilah tersebut gitu ya? Dalam artian lain, oligarki ini adalah sebuah istilah pemerintah yang dikuasai segelintiran orang gitu. Nah, kalau kalian itu selalu update gitu dengan siaran kami gitu di BBI, kalian itu setiap harinya akan kita ajak mengenal beberapa istilah-istilah gitu di Bangga Berbahasa Indonesia. Gitu teman berdua. Jadi ingat-ingat ya untuk kalian semuanya, bro, bray, bolo-bolo semua, guys ya. Pemerintah yang diakui segelintir orang adalah oligarki. Yuk kita update informasi lalu lintas satu lagi ya.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Indonesia is me, kau dan aku.
1: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
7: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
1: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
7: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
1: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
7: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
1: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Netizen 2 Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu. Lalu lintas update.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM masih menemani kalian semuanya di pada kali ini gitu ya. Seger-segernya, wis. Tapi seger-segernya jangan sampai bikin sedih kalian sendiri gitu ya. Karena kenapa? So pasti banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa kita langgar tanpa kita sadarin gitu. Padahal himbauannya itu sudah cukup ini ya, menggelegar gitu di sepanjang harinya, update terus gitu. Apalagi bapak polisinya itu selalu tegas gitu ya dalam keamanan. Apapun itu keamanannya, itu baik pelanggaran narkotika lah, pelanggaran lalu lintas lah, pelanggaran pokoknya segalanya gitu, selalu tegas gitu. Gak main-main kalau sama aparat. Makanya kalian itu jangan sangat melanggar. Nah, jadi salah satunya untuk kalian semuanya nih, sebagai pemuda yang masih kurang tertib gitu ya, parkirin kendaraannya yang masih semberawut. Ini harus menjadi perhatian ya untuk kalian semuanya, guys. Nah, jadi di sini ada sebuah himbauan yang tak digubris, ini bahkan akan jadi pelanggaran ya, terutama ini parkir dan juga jam operasional truk di area perkotaan Sumenep ini terancam ditilang gitu. Nah, ini dimulai dari kendaraan yang berat gitu, yang besar gitu, apalagi yang kecil gitu. Kalau misalkan bandel, wis, kendaraan kalian itu bisa diangkut loh, guys. Nah, di sini teman Pro 2 ya, dari hari Selasa kemarin ya, itu sudah dihimbaukan oleh pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep ini bersama Polresta Sumenep yang selalu bersiap menertibkan parkir kendaraan dan mengendalikan jam masuk truk di kawasan perkotaan gitu. Karena kenapa? Ini adalah sebuah langkah yang dilakukan ya untuk mengurangi potensi kemacetan ya, sekaligus menciptakan arus lalu lintas yang tertib dan lancar. Nah, gitu ya. Jadi buntutin tuh untuk kendaraan-kendaraan yang kecil atau roda dua gitu, jangan sampai ngikutin kendaraan-kendaraan besar gitu ya, yang masih kurang begitu tertib gitu, ikutin aturan lalu lintas gitu. Baik itu roda 4, roda 6 gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Jadi untuk bapak-bapak sopirnya nih, ya mohon maaf nih, biar bisa ngajarin yang muda-muda nih tetap selalu tertib lalu lintasnya, maka bapak-bapak supirnya juga harus ngajarin tertib gitu ya, biar nanti nggak kena jewer nih sama bapak polisinya. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah rencana penertiban yang dibahas dalam rapat forum lalu lintas bersama jajaran Satlantas Polresta Sumenep gitu ya. Di sini ada dua persoalan nih yang menjadi perhatian utama teman Pro 2, yakni penataan parkir di sejumlah ruas jalan, kemudian kendaraan berat yang memasuki kawasan kota di luar jam operasional yang ditentukan gitu. Nah, jadi penataan parkir ini akan menyasar ya ke sejumlah ruas jalan gitu, di antaranya Jalan Diponegoro, wis. Mungkin ini adalah jalan-jalan yang rawan, mungkin yang selalu dilanggar gitu ya teman Pro 2 ya. Kemudian ada lagi Jalan Tengku Umar. Dan parkir yang tidak teratur ini dinilai berpotensi menghambat arus kendaraan, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki aktivitas lalu lintas ini cukup tinggi gitu. Nah, biar tidak mengganggu dengan aktivitas lalu lintas yang lain gitu, biar tidak terjadi kemacetan atau mungkin sedikit ada serempet gitu kan. Kalau misalkan parkirnya itu tidak tertib atau seenaknya saja gitu, lalu lintasnya jam operasionalnya yang sudah tutup gitu ya, untuk kendaraan-kendaraan besar atau kendaraan berat gitu. Nah, ini masih dilalui. Nah, ini kekhawatiran Polresta Sumenep ini, terutama koordinasi dari Satuan Lalu Lintas, ini sangat membahayakan gitu teman Pro 2 ya, sama pengendara yang lain. Nah, jadi di sini Kepala Bidang Lalu Lintas dan juga Angkutan LLA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan atau Disperkinhub Sumenep Novail yang juga mengatakan bahwasanya pihaknya ini akan berkolaborasi dengan kepolisian dan instansi terkait ya untuk merealisasikan agenda tersebut gitu. Nah, jadi ingat-ingat betul gitu ya, tertib yang harus kita kedepankan gitu ya, apalagi parkir jangan sampai semberawut gitu. Oke. Nah, kali ini cukup sampai di sini dulu nih ya di info lalu lintasnya bersama Pro 2. Update terus untuk kalian semuanya gitu ya. Cakep deh yang masih bersama frekuensi kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, so pasti lanjut gitu ya. Terutuk kalian yang penasaran gitu, yang kepo-kepo gitu, apa yang lagi update sekarang yang FVP di media sosial kalian semua. Pagi kali ini, so pasti untuk kalian yang menarik-menarik gitu, yang suka scroll-scroll di media sosialnya gitu ya, yang lagi viral-viralnya gitu, yang lagi booming-booming, kira-kira ada apa gitu ya. Nah, kalau kalian itu penasaran, yang bakal dia infokan nih ke kalian semuanya nih, ikutin terus nih di kata teman Pro 2 untuk kali ini ya, sampai pukul lo berapa coba maunya kalian? Sampai pukul 8 aja deh. Dan di pukul 8 kita akan lanjut nanti di APK aku pilih kamu gitu. So pasti juga banyak topik-topik menarik gitu yang pasti dia akan update-kan, dia bagikan informasinya gitu ya. Kita di FVP dulu nih, apa kata teman Pro 2, oke? Okay?